0: Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kayaknya tidak lengkap kalau tidak bersama produser kita ya.
1: Langsung saja.
0: Salah-salah yang ini.
2: Emang kamu pernah dihukum waktu kecil itu, Mal?
1: Wah, sering.
2: Oh, sering.
0: Saat tinggi itu sih, Mal. Emang siapa sih yang lagi dengar?
1: Izin, maaf, Ma.
2: Kita aku tahu momennya ya.
0: Kenapa?
2: Kamu pernah berulah apa dulu? Kita breakdown ya, dulu.
0: Masalahnya apa dulu?
2: Masalahnya waktu
0: yang
2: itu apa dulu?
0: Yang paling memekas tuh ya, paling memekas aja kita breakdown dulu apa nih?
1: Aduh, banyak banget.
2: Kamu bolos sekolah pernah? Enggak?
1: Sering.
2: Wah, sering.
1: Itu bolos kuliah sih, kalau
0: kalau
1: jarang.
0: Susah. Oke. Okay.
2: Tapi yang bikin mama kamu paling marah tuh apa sih? Di rumah tuh?
0: Waduh.
2: Bangun siang enggak sih kayaknya?
1: Jujur banyak banget. Banyak banget sampai bingung nih mau nyari tanya yang mana.
2: Masalahnya yang mana?
0: Iya. Hukumannya apa, Mam?
1: Ya dipukul ada ya.
2: Oh, dipukul ada ya.
0: Aja dipukul itu biasa.
2: Basic ya?
0: Basic. Maksudnya kayak uang jajan dikurangin kah atau kamu enggak boleh jalan kah?
1: Oh,
0: ada enggak sih?
2: Dikunci di kamar,
0: pernah enggak?
1: Dikunci di dapur pernah. Di ruang belakang ada.
0: Kaya banget nih orang dapur aja punya ruang sendiri.
2: Iya, keren ya.
0: Kaya banget
2: nih. Jangan ada dua dapurnya, dapur kotor, dapur bersih.
0: Dikunci di dapur mau?
1: Iya.
0: Gara-gara apa mau?
1: Lupa lagi gara-gara apa. Waktu kecil banget soalnya.
0: Oh.
1: Ya Allah izin mah.
0: Izin.
2: Tapi bagus sih, maksudnya dia lupa. Berarti dia gak belajar dong.
0: Salah kamu, Sa.
2: Nggak, dia tuh kayak easy going berarti ya. Maksudnya ya masalahnya gak pernah diinget-inget. Tapi ada juga orang yang bener-bener ngebekas banget di hati. Kayak sampai ke persoalannya karena aku ini terus aku diginiin gitu.
0: Oh iya iya.
2: Ada. Tapi akhirnya kalau dia tuh kayak enjoy aja sih.
0: Maura tuh berdamai aja.
2: Chill aja kayak oh emang aku pantas dihukum.
0: Tapi pernah gak mau dikurung berdua sama kakak kamu?
1: Gak pernah, aku aja.
2: Oh, bandel.
1: Ya emang adanya yang bandel ya.
2: Oh.
1: Ya,
2: kamu anak berapa sih, Mal?
1: Kedua, dari pantas, dua.
0: Bungsu ya, bungsu.
2: Ya,
0: bungsu.
2: Kita berarti kita sama ya, anak kedua semuanya ya.
0: Tapi kan kamu kan empat saudara.
2: Aku empat sih, gua.
0: Kamu kan anak kedua dari tiga.
2: Kamu dua dari tiga.
0: Iya juga.
2: Dia dua dari dua.
0: Iya.
2: Gak apa-apa tetap aja anak kedua.
0: Oh.
2: Agak mengganjil aja sedikit.
0: Anak kedua ya si bungsu ini ya.
2: Bener. Oh begitu ya. Kalau macam-macam sih kalau zaman dulu tuh. Tapi nanti aja kita ceritanya. Kita mau dengar dulu nih. Cek dulu adakah?
0: Ada ya? Dari AR Channel follow akun Ulun. Gak mau.
1: Jadilah TikTok ya. Kita dulu pernah dihukum apa waktu kecil sama orang tuanya.
0: Betul.
2: Misalkan gak boleh nonton TV kah atau gak dikasih uang jajan.
0: Oh iya, saya lupa. Ini ada nih Teh Tarik Uncle Lai dari Pekanbaru Riau. Bener mas, waktu kecil yang paling ditakutin itu adalah ngerjain PR matematika. Saat udah gede, semua yang ditakutin katanya.
2: Waduh, takut tambah dewasa sih harusnya ini lagunya ya. Abis ini kita bakal puter ini lagu dari Ungu. Aksesa pilihnya Ungu sama Andin. Buat Kak Miranti ya.
0: Miranti. Kita puterin ya. Buat Kak Miranti, buat kamu juga nih sahabat suara yang nonton. Kita puterin spesial buat kamu ya.

0: FM, suara warga Indonesia. Di suara seru bersama Aksesa dan juga Hirzan Anggoro. Masih menyapa kamu juga di TikTok kita di live Iswara Banjarmasin ya, dan yes, juga di live TikTok Hirzan dan juga di WhatsApp buat kamu yang ada lagi di mana aja yang belum punya agenda nih. Ayo dong, yang belum punya agenda ya.
1: Nih buat kamu yang belum punya agenda untuk pergi ya, sahabat suara ya, dari Banjarmasin. Ini ada kabar gembira di bulan depan.
0: Betul.
1: Dari tanggal 1 Juli CityLink membuka rute baru menuju Yogyakarta dan Balikpapan dengan pesawat ATR. Jadi sekarang perjalanan untuk urusan kerja, liburan maupun ketemu keluarga jadi makin mudah dan juga nyaman.
0: Mau liburan ke Yogyakarta? Tenang aja, kamu akan mendarat di Bandara Adi Sucipto yang lokasinya lebih dekat ke pusat kota ya, sahabat suara. Jadi bisa lebih hemat waktu dan langsung memulai aktivitasmu juga.
1: Nah, atau punya agenda ke Balikpapan ya, sahabat suara, sekarang terbangnya makin gampang bersama CityLink. Nggak cuma itu, kamu juga bisa nikmatin gratis bagasi kabin hingga 10 kg untuk penerbangan ATR CityLink. Pasti ini lumayan banget ya kan?
0: Jadi gimana, sudah siap untukkan tujuan berikutnya? Jadi pesan tiketmu sekarang juga melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Better fly
1: CityLink.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
7: Loon, where elegance begins.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
5: Iswara. Suara warga Indonesia.
9: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Masih di Suara Pencermasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sempurnanya Aku NPD ini menjadi salah satu lagu di playlist kita hari ini. Di Ngobras kali ini kita ngebahas lanjut lagi seputar tentang hukuman. Siapa yang mau cerita?
1: Saya dulu deh.
0: Saya
1: lupa deh kayaknya.
0: Ah, lupa juga inya. Yeah. Kalau aku sih ingat banget ya, setiap detail-detail ya.
1: Hukumannya.
0: Hukuman yang aku dapatkan. Nah, aku itu orangnya suka berdebat begitu ya. Dari kecil tuh suka mendebat.
1: Oke.
0: Okay. Orang tua tuh didebat. Jadi misalnya kayak
1: gitu saya.
0: Ayo, gini gitu ya. Males. Jadi sautin terus kayak, "Males ah." Terus aku bilang, terus mamaku bilang, jawab lagi ya, gini. Jawab, jarku kayak itu. Langsung diangkat abahku, aku dicerupakan langsung dalam bak mandi. Dicerupakan saka kepala-kepala.
1: Oh, saya ini ya, dibilas dulu ya.
0: Dibilas.
1: Soalnya kotor kan, kotor.
0: Di rukiah sidin langsung. Nah, ajar. Wah, buat aja dah nih. Wah, dibuat sidin mah.
1: Dibaptis.
0: Dibaptis. Menangis aku hari itu kayak jar. Benar, saat itu aku takut sih sama ini, sama my father.
1: Karena sejak diam-diam itu
0: ya? Ya karena bapakku tuh sebenarnya orangnya gak pernah marah, gak pernah
1: diam-diam aja.
0: Ya diam aja gitu. Cuman aku memang takut banget sama dia. Jadi aku tuh kayak misalnya ini zaman sekolah ya TK. Aku tuh orangnya agak lambat ya untuk kayak ngafal-ngafal dulu tuh.
1: Iya.
0: Kayaknya memang umur aku tuh masih gimana ya, seharusnya mungkin aku dituain lagi kali setahun. Tapi aku udah maju gitu. Nah terus A B C D E F G. Nah kalau dirunut A B C D F G H I J K L M itu aku hafal sampai Z. Tapi kalau misalkan ditodong sama bapak aku kayak ini apa hurufnya, lupa.
1: Langsung lupa ya.
0: Sabar dia masih kan. Sampai diketok-ketok ini apa
1: palu-palu
0: itu, jadi kayak ada penggaris gitu.
1: Ya kalau di
0: nah, ini apa nih? Itu makin kayak
1: takut
0: gitu. Nah pas kapan momennya itu kayak beberapa dari situ yang saya ingat aku ya. Ya aku tuh nyaut-nyaut gitu sama mama aku. Wah ini nyaut terus nih cuma mau kayak itu.
1: Jawab terus
0: masih
1: nih
0: TK ya. Tuh masih kecil.
1: Oh emang ngelunjak mulai kecil ya.
0: Jadi kayak kalau ini lagi ya ngejawab lagi langsung diboy ya ke kamar mandi, langsung dimasukin ke bak mandi. Gitu. Bak aku tuh dulu kayak
1: tinggi,
0: besar
1: ya.
0: Dan tinggi gitu. Gitu aku tuh langsung digitu, langsung masuk pun langsung kicep, langsung
1: diam.
0: Pokoknya masalahnya itu cuma satu, aku suka ngejawab aja. Jadi itu yang paling menurutku hardcore dimasukin di situ ya. Yang kedua itu cabai rawit.
1: Pernah juga sama
0: ya aku. Jadi cabai rawitnya tuh buset pedes banget. Kamu ya kalau ngejawab lagi mau marawiti lombok kamu jar kayak itu. Gue mesti
1: langsung.
0: Kenapa ya aku mesti kayak gitu. Jadi kejar-kejaran tuh sama mama aku, kejar-kejaran. Jadi itu langsung
1: ketangkep langsung ya.
0: Jadi jadi ini cabai itu
1: dipotek,
0: dimasukin ya. Bukan gak dipotek dulu, dipoteknya di dalam.
1: Aduh.
0: Di sini cetes gitu.
1: Berapa biji tuh lombok?
0: Satu aja.
1: Tapi...
0: Wah, kadusa berapa biji jan? Bah, rawitnya nih panas. Panas. Lebih tepatnya tuh pedes dan panas. Kayak gitu. Nah itulah yang bikin aku kayak takut sih sama
1: orang rumah ya.
0: Orang rumah aku takut banget sih. Sampai hari ini pun aku kayak takut banget sama bapak dan ibu tuh takut banget.
1: Betul. Karena, tapi kalau lihat dari usia kayaknya siap bersaing ya.
0: Hah? Sudah bisa mengungkapkan pendapat dengan baik, dengan nalar yang bagus dan alasan yang bagus. Dulu tuh alasannya gak masuk kali.
1: Masa
0: ya jadi ya kayak gitu sih pengalaman. Tapi emang ada juga yang cerita ya kayak kamu tau Saskia di Amerika kan ya?
1: Tahu.
0: Jadi dulu mamanya itu pernah narik rambutnya dia tuh. Jadi sambil rebahan gitu ditarik gitu.
1: Ngeri banget. Di seret dong.
0: Seret.
1: Tapi rambutnya ditarik.
0: Tapi rambutnya ditarik.
1: Oh, nangis banget masih dia ya.
0: Nangis banget dan dia masih ingat sampai sekarang kejadian itu. Mamanya enggak ingat.
1: Mama, Zaskia Meka. Ini buat mama nih lagunya deh, ya deh. Buat mama nih. Sesi potret deh.
0: Jangan.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya, download Informa mobile app dan pakai kode WOW Radio. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti WOW.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Barusan kita cek sih apakah membrebet suaranya.
1: Iya nih, hoax-hoax aja nih. Bukan membrebet, emang lagu Noahnya ini kali yang bikin brebet. Kita aja kaget sama pas dengerin nih sahabat suara.
0: Loh.
1: Ternyata kan ini ada aransemen ulang ya, yang dibawakan oleh Noah, lagu-lagu Peter Pan gitu kan, yang album ini kan Bintang di Surga kan.
0: Benar, Bintang di Surga.
1: Jadi ini kan masuk dalam album tersebut, jadi di remake juga, di recycle.
0: Kayaknya diubah sampai
1: ke vokal-vokalnya, teknik vokal yang awal diganti kayaknya.
0: Oke, sahabat suara, ngomongin tentang hukum, dihukum. Hirjan pernah nggak dihukum?
1: Saya dulu dihukum ya
0: sama mama.
1: Sering ya?
0: Sering ya?
1: Sering banget lah.
0: Tapi bentuknya?
1: Macam-macam, dari yang ringan sampai kasus berat di rumah saya itu. Dan semua yang hukum itu mama saya, gak pernah bapak saya.
0: Karena?
1: Kalau bapak saya itu gak bisa marah.
0: Oh, gak bisa. Sekali marah?
1: Sekali marah ninggalin.
0: Bubar.
1: Ninggalin keluarga. Aneh banget nih ya. Jadi penasaran marahnya apa sama saya, sama emak saya, adik saya, kakak saya, apa saya nih. Jadi sekeluargaan ditinggal nih marahnya. Marah-marah dia bawa baju gitu.
0: Itu apa tuh?
1: Turun apa nah? Naik berapa?
0: Turun apa naik berapa poin biar sama aja.
1: Nih. Mulai aneh nih penonton nih.
0: Apakah yang mereka dengar dengan yang kita putar ini berbeda?
1: Apa radio ini ya? Radio lain kali ya, radio Iswara ini ya, Kongo ya.
0: Aduh, sahabat suara ya, yang ada di live TikTok kita. Pernah gak sih kamu dihukum waktu masa kecil karena melakukan kesalahan?
1: Aku dulu pernah di

0: dikurung berdua juga. Makanya aku nanya sama Mawar, pernah dikurung
1: sama
0: berdua?
1: Sama kakak, sama adik?
0: Sama adik aku.
1: Oh, sama adik. WC. Pernah makan uang SPP?
0: SPP sekali aja.
1: Sekali? Kenapa tuh?
0: Saya pengen banget belanja, pengen banget belanja itu. Pusen saya tuh, mak saya tuh ini ya, disiplin soal uang ya. Maksudnya disiplin ini bukan pelit ya, sahabat saya. Karena beliau punya pos-posnya ya. Bener. Mas saya tuh, menurut saya orang yang paling jago nge-manage uang gitu ya. Beliau tuh bisa menggunakan sebaik mungkin uang yang dikasih gitu. Jadi misalnya kayak, gak usah ya, saya lupa ya karena tidak punya kenangan itu.
1: Gak
0: jadi
1: tahu.
0: Kenangan saya aja nih yang saya
1: ukir.
0: Kasih sekian.
1: Ukir, iya.
0: Misalnya anggap 1 juta gitu ya, sahabat. Anggap aja 1 juta gitu yang saya ngasih. Terus bisa dikelolain dan punya, bahkan beliau bisa nabung buat beli emas gitu.
1: Oh, hebat banget ya.
0: Iya, jadi beliau tuh cakep banget dah soal
1: manajemen oke. Iya,
0: kan beliau itu kan dulu pernah kuliah sih sebenarnya.
1: Oh, aku pikir akuntansi SMK-nya.
0: Enggak malah, ya. Malah apa tuh, Madrasah Aliyah ya?
1: Oh, Aliyah.
0: Iya, Madrasah Aliyah. Aliyah mam saya itu dulu, terus nyambung ke Banjarmasin buat kuliah. Ketemu sama bapak saya nikah. Enggak jadi kuliah. Bukan enggak jadi kuliah.
1: Enggak lanjut
0: lagi. Gitu. Mama saya itu juga dulu kerja juga di salah satu BUMN besar.
1: Keren lah ya.
0: Iya. Masalahnya enggak kerennya apa, Sa?
1: Apa tuh?
0: Berhenti kerja. Kata mama saya karena siapa kan
1: jadi ibu ini dulu.
0: Iya, siapa enggak kepincut, Sa?
1: Bener lah ya,
0: Amma. Soalnya kepincutnya gini kata-kata. My father. Adek masuk kerja lagi. Mas sanggup kok biayain kamu? Kayak ada luluh binennya.
1: Ternyata
0: soalnya luluh lantah. Hubungan keluarga ini kemesraan ini. Yaudah nih, para set spesial buat sahabat suara yang mungkin dalam hubungan seperti ini. Mau kondo di sana, silakan kamu dengerin ini.
1: Silakan berapa dengarkan ini. Mau kondo ini. Dengarkan lah ini ya.

0: sini. Tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara ya, ditemenin anak Sisa dan juga Hirsan Anggoro di Suara Seru. Masih banget. Kita udahan dulu untuk ngobras.
1: Kenapa tuh udahan?
0: Ya karena waktunya udah habis ya.
1: Nah, ya udah habis ya. Oke. Baik, kita pindah ya. Habis ini kita mau menyapa kamu kembali di program di hari Senin seperti biasa, yaitu adalah
0: Nasib.
1: Nasib
0: Jarko.
1: Mudah banget memperdimakan ya nasib orang.
0: Oh ya Allah, hati-hati loh. Kita habis nih Hansip ya.
1: Yuk kita tungguin ya. Buat kamu juga yang pengen request, masih ada waktu. Buat sahabat Suara yang gabung di TikTok iswara.bjm atau mungkin juga di TikTok saya @hirzananggoro, silakan untuk bergabung berseru-seru ya.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Kepo sama nasib kamu menurut zodiak hari ini.
1: Yuk gabung di Hansip
5: Curhatan Nasib.
1: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Suara-suara-suara-suaraku dimanapun kamu berada hari ini seperti biasa. Hansip.
0: Welcome to Hansip Curhatan Nasib.
1: Nah, jadi
0: kita
1: hari ini
0: kita bakal bacain nasib. Enggak bercanda.
1: Kita
0: enggak bacain nasib, kita enggak tahu nasib orang ya.
1: Maksudnya tapi nih, kita mainnya di zodiak-zodiak ya.
0: Benar.
1: Nah, seperti biasa kita akan memanggil Ratu Momo.
0: Apa tuh?
1: Madam Momo ya. Madam Momo.
0: Kenapa kok Momo?
6: Iya, kenapa tuh?
1: Mora.
0: Oke.
1: Madam Momo, hari ini kita akan
0: saja Madam Meamo.
1: Madam Meamo.
0: Anjay.
1: Madam Momo, sikat Madam Momo. Hari ini kita akan ngobrolin apa Madam Momo?
6: Ngobrolin apa, kan kita bacain zodiak.
0: Mulai dengan Aries
6: yes.
0: Seperti biasa.
6: Ah, zodiak aku nih.
1: Iya, Madam Momo, zodiak Aries hari ini gimana
6: perubahannya? Anjay, katanya hari ini Aries dituntut untuk lebih sabar menghadapi situasi yang enggak sesuai ekspektasi.
0: Benar enggak tuh?
6: Kayaknya iya nih.
1: Pagi banget tadi ya.
6: Iya, pagi banget. Terus katanya jangan terburu-buru mengambil keputusan, fokus pada prioritas utama dan hindari drama yang enggak perlu.
1: Oke. Gimana? Sudah ada drama namanya Bunda Momo?
6: Oh, belum ada nih.
1: Oh, okay,
6: kan belum. Masih pagi ya?
0: Masih pagi.
1: Okay.
0: Ini dia mau ngucapin selamat ulang tahun nih buat Aisyah ya.
1: Aisyah telah pergi. Selamat ulang tahun Aisyah Iria. Oh iya, lupa Aisyah hari ulang tahun.
0: Aisyah Gemini, baca Gemini.
1: Ini ada juga nih dari Yaza underscore pertama sama juga. Gemini, Bang, buat bos saya katanya.
0: Okay, boleh.
1: Okay, dari
0: buat
1: saya.
0: Bos saya. Kenapa sih pengen tahu banget jadi aku.
1: Iya, iya aja.
0: Apa sih? Iya.
1: Kamu penguntit ya. Oke, katanya menurut ramalan hari ini untuk zodiak
0: kita ya.
1: Gemini. Kondisi mentalmu mulai terasa lebih ringan dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Cocok untuk menyusun rencana atau strategi baru, menata keuangan dan fokus pada target yang ingin dicapai. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang berada di luar kendalimu. Nah, gimana Mas Yaza?
0: Besok nih minggu depan kita beli bola ini.
1: Oh, bola ini.
0: Bagus tuh bola ini. Jadi di sini kita pasang begini.
1: Gak bisa diedit aja tuh ya.
0: Bisa.
1: Beli ya. Kita beli fishball aja berarti. Beli fishball aja. Langsung kita ucok-ucok dapat tadi ya gitu.
0: Benar.
1: Nah, lanjut lagi ini Sasa boleh Taurus nih, Sasa Taurus.
0: Urus.
1: Gak mau diurus maksudnya gitu.
0: Kabar baik buat Taurus, pikiranmu sedang sangat jernih dan logik ya, logis banget ya. Karena kamu punya peluang mendapatkan informasi atau kabar yang membuat kamu lebih optimis ya. Okay. Ini juga jadi waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang sempat menggantung. Nah, misalnya kayak ngegantung hubungan. Ini saatnya kamu nih
1: untuk gantung banget.
0: Jangan gantung raket, kamu bukan atlet.
1: Yalah.

0: 91.1 FM Suara Warga Indonesia. Nina Fis yang nemenin pagi kita juga nih.
1: Kita lanjut lagi nih zodiak-zodiak lagi nih bersama Madam Momo.
0: Madam Momo, kita cancer dulu nih.
1: Cancer. And I can. MCR. Apa? Cancer apa tuh, Madam?
2: Hari ini Cancer energinya sedang tidak maksimal.
1: Waduh.
2: Ada rasa lelah.
1: Waduh.
0: Lagi titik terendah nih kayaknya.
1: Lagi quarter life crisis ya Cancer ya.
2: Kayaknya ya. Baik secara fisik maupun emosional.
1: Oke.
2: Jangan memaksakan diri untuk mengerjakan semuanya sekaligus.
1: Okay.
2: Istirahat dan mengatur ulang prioritas bisa jadi pilihan terbaik.
1: Anjay. Keren. Berarti Cancer lagi gak baik-baik saja ya Madam ya.
2: Semangat ya Cancer.
1: Boleh semangatin dong Madam untuk Cancer biar semangat. Gimana?
2: Geh, semangat Cancer.
1: Nice Madam. Oke, kita lanjut ke Leo.
0: Leo,
1: ya. Leo, Messi.
0: My zodiac.
1: Ini Messi banget. Lionel
0: ya.
1: Messi. Ada
0: Messi.
1: Peluang untuk menunjukkan kemampuan yang selama ini mungkin kurang terlihat. Wow, apa kayak itu? Dalam pekerjaan maupun pergaulan katanya Sa.
0: Oh gitu, bagus banget ya.
1: Berarti bisa di pergaulan bebas ya.
0: No.
1: Orang lain mulai memperhatikan usaha yang sedang kamu lakukan.
0: Mungkin.
1: Benar. Dia lagi ngerjain usaha sih. Sama cara bikin forum sama bikin usaha baru gitu kan ya. Di luar, benar-benar di luar ranahnya aksesnya gitu.
0: Pesannya.
1: Tetap rendah hati dan jangan mudah terpancing ego.
0: Oh benar sih. Aku.
1: Saya rendah hati nggak usah dikasih tahu. Tapi kalau terpancing ego kayaknya udah sering sih ya. Biar bersama Mas Besha buat sama suara.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Wah, terpantau hari cerah sekali ya sahabat suara ya. Mataharinya benar-benar selang, benderang banget. Tapi apalah artinya hari yang cerah tapi kalau internet gampang lemot, atau malah pas kita lagi meeting online gitu tiba-tiba ngadat, aduh gak banget deh, itu pastinya bikin pusing kita dan bikin panik juga. Tapi sekarang kamu gak usah panik, karena Aksesa punya solusinya ya. Ada XL1 yang hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan. Cocok banget buat kamu yang doyan streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari ya. Ada promo menarik juga khusus buat kamu pelanggan baru. Bayar langsung 4 bulan aja sahabat suara, cukup dengan Rp650.000 saja. Jadi setara dengan Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps ya. Kemudian gak cuma itu, kamu juga bisa dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan juga Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah. Jadi menarik banget kan. Jadi kalau misalkan kamu mau langganan, langsung aja hubungi WhatsAppnya di 0818 0800 5858. Kunjungi website 1.xl.co.id. XL1, wifi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu. Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
3: Nah.
4: Mau dong.
5: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Penjara Mesin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Ini ada yang mau salam buat Dede Ziva yang lagi santai dengerin ini suara.
1: Halo Dede Ziva, santai sambil minum kopi.
0: Dari CFM Banjarmasin.
1: Mantap sekali.
0: Kita balik lagi ke zodiak ya.
1: Madam, kita sampai mana tadi, sudah madam mau?
0: Sampai terakhir kita Leo tadi ya.
1: Leo ya.
2: Iya, Leo.
1: Sama Taurus tadi ya.
0: Taurus. Nah, sekarang kita mainnya ke Virgo nih.
2: Boleh.
1: Apa katanya tuh, madam? Ada ngeluh ya?
2: Ada dingin, madam.
1: Oke. Oke, itu madam.
2: Virgo ya tadi ya?
0: Virgo. Okay. Nggak pakai un.
1: Terus cerita untuk starling ya.
2: Aduh. Oke, kita bacain Virgo ya.
1: Oke.
2: Fokus utama Virgo hari ini ada pada urusan finansial.
1: Iya. Langsung keuangan ya, madam ya.
2: Iya. Terus saat yang tepat untuk mengevaluasi pengeluaran,
1: okay.
2: Menata anggaran, atau memikirkan rencana keuangan jangka panjang.
1: Oke. Okay.
2: Hindari belanja impulsif dan utamakan.
1: Wah, dasar Virgo, shopping hunter.
0: Ada. Terus kita ke kamu apa? Kamu Scorpio kah? Kamu apa?
1: Sagittarius.
0: Oh, sekitar nanti dulu deh, terakhir aja. Kita ke Scorpio dulu.
1: Oke, ini buat
0: musuh saya nih.
1: Musuh sesa. Musuhnya Kalajengking ya. Musuhnya singa Kalajengking
0: ya. Iya, beracun ini. Gimana Scorpio?
1: Hal yang cukup positif untuk Scorpio. Kamu terlihat lebih percaya diri dan punya semangat
0: besar
1: untuk mengejar target. Peluang baru bisa datang dari lingkungan kerja maupun pertemanan. Pintar jadi lihat peluang. Musuh kamu nih ya, saya. Oke.
0: Kamu enggak paling enggak cocok sama zodiak apa?
1: Waduh.
0: So far kayak dari mantan-mantan kamu.
1: Waduh.
0: Ada enggak yang enggak cocok banget sama cocok banget ya sama ini gitu.
1: Waduh, siapa ya?
0: Gemini cocok enggak?
1: Aduh, enggak tahu lagi, Sa. Aku enggak pernah nanya.
0: Rama apa ya?
1: Rama sama kayak dari kami ya.
0: Oh, sama.
1: Kan 9 sama 10 Desember.
0: Serius ya, enggak apa-apa ya. Apa ya? Ada ya?
1: Nggak tahu nih. Tidak,
0: Amiri. Sama yang itu ada.
1: Udah lanjut aja.
0: Kalau Mora nggak cocok sama kamu.
1: Mora apa?
2: Aduh, nggak tahu lah.
0: Yang juga. Kemarin itu apa? Yang pergi
1: Yune nih.
0: Yang hijrah ke.
2: Oh iya, yang kesana. Itu kalau Mei apa ya?
0: Oh, dia mau udah Gemini nggak sih?
1: Gemini.
0: Jangan-jangan Gemini lagi.
1: Apakah benar?
0: Dia apa? Dia kayak pertengahan Mei atau awal Mei?
2: Awal Mei.
0: Oh, awal Mei beda. Awal Mei Hirjan, tolong Hirjan kita ciduk dulu. Apa yang diciduk?

0: Gemini, Sa. Taurus.
1: Oh, Taurus. Ah,
2: Taurus. Makanya dia Taurus sama hubungan kamu.
1: Tapi dia sekarang pikirannya lagi jernih loh.
2: Jernih. Makanya sekarang lagi kerja di ayah.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kakak, kakak kan pinter nih.
3: Ada maunya nih.
2: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
3: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
2: Yeay, itu mah tahu.
3: Terus?
2: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
3: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
2: Skinvestasi? Apa tuh?
3: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
2: Oh.
3: Karena vitamin A, E dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
2: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
3: Benar.
4: Makasih kakak pintar. Dan galak.
3: Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia di Suara Seru. Terima kasih ya kepada Kakak Afri ya.
1: Kak Afri sehat selalu. Mudahan pian lakas seberatan yang pian anak pian
0: hajat, kita. Hajat,
1: lakas hajat, seberatan ya lah apa Amin. Aja. Apa aja. Produsernya cantik. Aduh, ini kenapa sih? TikTok saya semuanya yang disapa sesa mora. Saya hampir dah. Udah jual sayurnya pulang dah.
0: Ada enggak sih tadi yang belum kebaca?
1: Ini ya? Makanya tadi kan ada di download udah yang mana ya? Oh, enggak ada.
0: Apa nih?
1: Ini. Nih. Enggak, email kan buat itu buat bukain kasesa ini.
0: Oh, ini.
1: Kita
0: okay.
1: akan bacain.
0: Bacain yang belum tadi.
1: Sagittarius belum kan, Sa?
0: Sagittarius belum.
1: Ini sumpah nih ya. Dan ditukarakan mos yang hanyar lah. Sudah mendengar. set kejauhan Sa, mancing aja guys ini nih. Nih, ada nih mau tenang mau. Hah, beda lagi.
0: Kita mau bacain Segi.
1: Kok bisa ada dalam
0: Segitarius. Nah, dah nih. Oke, kita bacain yang Segitarius.
1: Di bawah kamu nih.
0: Nah, ini dia. Belum. Capricorn dulu aja deh. Capricorn, kamu sedang lebih selektif dalam memilih lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar kamu karena tidak semua orang perlu tahu rencana yang sedang kamu susun. Fokus aja pada hal-hal yang benar-benar membawa manfaat.
1: Betul.
0: Mantap.
1: Itu untuk Capricorn ya. Terus juga ada Aquarium ya.
0: Aquarius.
1: Iya, Aquarius. Keberuntungan cukup berpihak pada kamu hari ini. Ada peluang mendapatkan dukungan dari orang lain atau hal positif lainnya dari usaha yang sudah lama dikerjakan. Tetap konsisten dan jangan cepat puas.
0: Nah. Ada Pisces.
1: Halo Pisces.
0: Pisces ya. Hari ini membawa energi yang cukup baik untuk Pisces ya. Intuisi kamu sedang tajam, jadi jangan abaikan firasat yang muncul. Kalau enggak bilang enggak, kalau bilang enggak.
1: Tapi enggak tuh. Nih kata Ida Pisces gimana kan
0: ini? Nih Pisces ya, hari ini membawa energi yang cukup baik.
1: Intuisi
0: ya.
1: Kamu sedang tajam.
0: Jangan abaikan firasat yang muncul. Bisa jadi itu membantu kamu mengambil keputusan yang tepat.
1: Mungkin nih kamu ada firasat nih Ida, ih kenapa lah lakiku lambat balas nah tuh. Bisa jadi tuh. Nah, lanjut kita ada yang tanya lagi Libra gimana?
0: Libra.
1: Hubungan dengan orang-orang sekitar terasa lebih harmonis jika sebelumnya ada kesalahpahaman, hari ini menjadi momen yang baik untuk memperbaiki komunikasi dan mencari titik. Nah, misalnya nih Kak Nobody like you.
0: Ya.
1: Kamu tanyakan diri kamu, apakah kamu punya hubungan yang lagi tidak baik? Hari ini momen yang tepat katanya.
0: Mm-mm.
1: Ya, hari ini momen yang tepat untuk kamu Libra, ya.
0: Nah, udah.
1: Terakhir Pisces udah belum?
0: Pisces udah.
1: Saya cari sendiri deh punya saya dang.
0: Gak ada masuk.
1: Jahat banget
0: nih Maura. Sagittarius gak dimasukin nama Maura lupa dia.
1: Ngelihat
0: coba
1: nyomong kada nda cium kening ngawal. pakai wasi tapi cuk jangan
0: wauna. Itu tadi udah. Udah lagi.
1: Mana Bang? Di atas kah Bang?
0: Di atas. Nah, apa ada enggak? Kagak ya, ada mau.
1: Udah. Nda cium keningnya pakai wasi ada enggak?
0: Wasi.
1: Wah, Sagittarius.
0: Hari ini.
1: Malah hari ini. Mencari seorang udah tesian dan nih udah saat lebih disayangin
0: olinya. Energi Sagittarius berapi-api mendorong kamu untuk bergerak dan mengeksplorasi pikiran baru.
1: Pilihan, ini juga sama ngantuk. Pilihan baru, pikiran baru.
0: Aku tuh bilang pilihan ya, pikiran ya.
1: Pikiran, kesehatan nih gitu. Tapi bisa detail saya nggak apa-apa. Detail buat kamu ya yang Sagittarius ya. Fisik dan mood Anda cenderung baik. Kok cenderung sih? Berarti cenderung nggak baik sebelumnya ya.
0: Manfaatkan energi untuk kegiatan yang positif. Nah,
1: saya
0: positif.
1: Hari ini saya akan leading karaoke mam ini ya.
0: Waduh, positif banget tuh.
1: Ada kemungkinan asmara, ada kemungkinan seseorang menaruh hati atau menyatakan rasanya pada saya udah punya pasangan. No ya.
0: Ini buat yang jomblo.
1: Keuangan sumber daya mungkin terasa terbatas. Bener sih saya ngerasain itu. Disarankan untuk lebih bijak dan cermat sebelum awal transaksi atau belum siap.
0: Karir akan ada peluang baru, tetapi mungkin rekan kerja yang kurang sepakat dengan rekan kerja gue dong berarti yang kurang sepakat ya. Wah, jadi kebongkar nih.
1: Jadi selama ini kamu yang selalu gagalin event-event aku ya.
2: Udah tahu kan nasib kamu gimana sekarang?
3: Minggu depan gabung lagi ya. Kita ramal bareng nanti di Hansip.
2: Curhatan Nasib. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Salamnya jangan dipendam aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, masih di Suara Seru. Sekarang kita ada di Kirim Salam.
1: Waktunya buat kamu yang belum sempat berkirim salam, gabung ya sahabat suaraku. Yuk sapa-sapa orang-orang tersayang kamu di WhatsApp kita di 0811993391. Dan tentunya kita buka dulu nih dengan lagu lama.
0: Belum, bacain aja tuh.
1: Kak, titip salam buat istri aku yang ditinggal dinas selama 3 hari, pekan yang berat.
0: Pasti bisa. Aduh, nama aja pemain baru. Pasti bisa, gimana sih? Agak meragukan nih.
1: Jangan patah semangat. Kamu jauh dari pasangan kan mencari rezeki. Insya Allah rezeki kamu makin banyak gitu.
0: Tetap menyerah dan jangan semangat.
1: Oke.
0: Kebalik ya?
1: Tetap semangat, jangan menyerah.
0: Nah, itu yang benar.
1: Semangat, jangan tetap menyerah.
0: Hah? Nah, jangan.
1: Ah, pusing.
0: Ini mungkin gara-gara rabun jauh nih.
1: Gara-gara dia nih semuanya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Kamu sekarang lagi favoritnya apa nih? Ngerjain apa nih sekarang tuh? Lagi kegiatan apa yang menjadi favorit kamu? Mungkin apa gitu?
1: Aku pengen deh ikutin jadi pemadam kebakaran, Sa.
0: Ngapain sih? Tapi
1: ya pengen coba aja.
0: Pengen join gitu.
1: Iya.
0: Tapi pemadam kebakaran yang kayak gimana nih? Kayak di film-film tuh seru memang.
1: Enggak, di Banjarmasin. Yang dari belakang pick up tuh udah ngikut. Well,
0: Menurut aku sih kamu janganin di atas mobil.
1: Ya, kamu yang di bawah mobil.
0: Kamu yang pakai motor di depan mobilnya.
1: Oh, maksudnya enggak berani tuh, saya malah enggak berani tuh, saya takut ketabrak teman sendiri. Ditabrak teman sendiri.
0: Tapi kalau ngomongin si pemadam ini ya di seluruh
1: Indonesia
0: bahkan dunia, memang sangat banyak ternyata yang membantu
1: betul
0: berbagai macam permasalahan. Ya, yang urgensinya tuh yang benar-benar urgent gitu loh. Penyelamatan, misi penyelamatan. Ada kemarin saya lihat pemadam nyelamatin ada salah satu anak yang sengaja masuk dalam sumur gitu loh.
1: Okay.
0: Mau keluar.
1: Alasannya?
0: Ketahu nggak jelas waktu itu alasannya apa.
1: Yang bantuin damkar.
0: Aku tuh damkar.
1: Dan akhirnya mau keluar.
0: Dan harus ada yang harus disuntik dulu sama gitu loh, kalau nggak salah, biar dia badannya agak lemes gitu. Jadi dia dijemput sama bapaknya dari bawah ke atas biar naik, karena dia nggak bisa naik karena badannya cukup besar pada saat itu. Wah, pokoknya ini deh. Damkar nih kalau kita tanya nih, udah masalahnya udah
1: Banyak banget.
0: Kan
1: sampai viral dulu, sampai ada anak sekolah datang ke damkar untuk bantuin kerjain PR,
0: ngambil rapot.
1: Iya.
0: Lagi coba damkar.
1: Mulia banget, harusnya gajinya.
0: Harusnya
1: okay sih.
0: Ada gaji yang ini sama ada penghargaan ya, recognition lah gitu buat mereka itu.
1: Muri sih.
0: Sebagai
1: pelayanan terbaik sepanjang masa.
0: Best of the best.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kakak, kakak kan pinter nih.
3: Ada maunya nih.
2: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
3: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
2: Yeay, itu mah tahu.
3: Terus?
2: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
3: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
2: Skinvestasi? Apa tuh?
3: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
2: Oh.
3: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
2: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
3: Benar.
1: Makasih kakak pintar. Dan galak.
3: Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
6: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Tadi Dila nawarin saya pedal, pedal kajar besok sore.
0: Oh, gara-gara mau ngebahas tadi online kita.
1: Karena tahu kayaknya memang anak memboi siapa aja yang kira-kira mau main pedal.
0: Tapi kamu ada keinginan gak sih main pedal?
1: Enggak.
0: Emang ada ketertarikan pedal?
1: Tertarik, tapi saat ini enggak. Karena waktu gitu. Okay. Teman-teman saya pada main pedal semua sih.
0: Selain pedal, ada lagi yang tertarik kamu?
1: Aku baru? Sih lebih ke hot pilates ya.
0: Hot pilates?
1: Aku pengen ikutan sama si Agnes ya. Kemarin Agnes, Maya udah hot pilates tuh.
0: Itu ngapain tuh hot pilates tuh?
1: Ruangannya kayak sauna gitu.
0: Oh, tapi gerakannya pilates.
1: Gerakannya pilates. Oh. Jadi kayak gobius parah gitu, maksudnya berkeringat.
0: Oh, bercucuran.
1: Itu saya tertarik banget sih. Pokoknya pilates belum pernah cobain soalnya.
0: Aku trail run sih. Pengen banget.
1: Kamu pengen trail run?
0: Iya. Tapi kata teman-teman aku, ini dulu biasain lari aja dulu.
1: Bener.
0: Balikin dulu gitu kan, jogging-jogging. Bener. Baru ikut trail run katanya.
1: Bener, setuju saya.
0: Sama perlu sepatu khusus kan, trail run itu enggak bukan ternyata enggak pakai sepatu biasa buat lari.
1: Betul.
0: Ada sepatu khusus gitu, mungkin mirip-mirip kayak sepatu hiking gitu kali ya.
1: Betul.
0: Itu sih aku pengen
1: banget. Sama juga sih kalau kayak nge-gym kan untuk yang apa ya?
0: Pemula.
1: Leg day itu kan kalau enggak salah yang
0: nanti katanya.
1: Heeh.
0: Itu kan kayak pasangan saya tuh dia enggak langsung main alat berat.
1: Iya, kalau dia main alat berat nyetir ekskavator dong.
0: Kayak banget sekarang kamu ya sayang gitu.
1: Kok bisa gitu sih, project apa sih nih gitu loh.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food, kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90.1 FM, suara warga Indonesia. Cus.
1: Cus.
0: Kirim salam, kita baca.
1: Ya, kita bacain dulu ini dari Safitri dulu.
0: Yep.
1: Kita mau kirim-kirim salam aja buat teman-teman yang ada di gym. Semangat nge-gymnya. Terus juga nih ada Olive, katanya mau kirim salam aja buat Dinda. Terus juga ada Putri. Terus ada juga Caca. Jadi gak nih makan siang di luar? Aku tungguin ya depan kantor. Ya, pengen banget keluar.
0: Keluar aja sih ya.
1: Langsung keluar.
0: Terima kasih ya sahabat suara. Sampai jumpa lagi di besok hari, hari Selasa ya.
1: Betul.
0: Di teman Aksir dan Hirjan lagi. Salam sehat selalu. Selamat beraktivitas dan sehat-sehat.
1: Yo, selamat pagi. Dadah, sahabat suara.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Sepuluh lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
1: 90.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, 10 lagu bareng Hirzan dan saya sendiri ya. Karena saya sudah pulang tinggalinnya, memang curang saya saat ini ya. Gak apa-apa, tapi saya menemani kamu kembali di 5 lagu pertama, 10 lagu baru Iswara.
4: Jika aku tak lagi sama dengan,
1: ada Barsena Bestandi ya, sahabat suara, dengan lagu ini tentang sebuah perjalanan percintaan ya. Dan mungkin multitafsir juga, buat kamu yang penasaran apa judul lagunya ini, dia Jalan Tengah.

Lalu juga ada Parade Hujan yang membawakan lagu terbaru mereka, Mas Is CS ya, menggambarkan perjalanan seseorang yang terus bergerak maju meski hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Laju.

Nong Rayu, lagu yang mengingatkan bahwa hidup tidak memiliki buku panduan. Jadi memang hidup itu survival ya sahabat suara. Dan akhirnya terciptalah lagu ini, inspirasi dari Nong Rayu, Tak Ada Tata Caranya.

membawa pesan sederhana, Hipno ingin ngajak pendengarnya untuk tidak terlalu berlarut-larut dalam kecemasan dan lebih percaya bahwa segala sesuatu menemukan jalannya. Tak perlu khawatir berlebihan.

0: ada Ivy Alisa, di mana lagu ini berkisah tentang proses bertumbuh setelah kehilangan sambil memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih secara perlahan, pindah pelan-pelan. Oke, itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Buat kamu yang penasaran, yuk kita dengarkan versi fullnya sama-sama.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ini ada Ray Putra dan kawan-kawan yang lainnya juga. Nanti akan kita review juga nih sahabat suara. Mari kita dengarkan 5 lagu terakhir, 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Ada Ray Putra bersama Farhan Hilal sahabat suara. Lagu penuh motivasi yang mendorong pendengar untuk terus mengasah kemampuan dan berani mengejar

Cheryl Senavia yang sempat hilang beberapa waktu ya sahabat suara, mungkin karena fokus ada di lain. Tapi ternyata sambil fokus di lain sambil ngerjain beberapa single. Ini dia lagu terbaru dari Cheryl Senavia, Siapa Suruh Jatuh Cinta.

Lagu yang ke-8 ada Wisnu Santika bersama Ariel Lesmana. Lagu yang menceritakan seseorang yang memilih pergi bukan karena berhenti mencinta, melainkan karena keadaan yang tidak lagi memungkinkan untuk bertahan. Aku harus pergi.

0: tidak kalah viral lagu dari Adnan Halim 2001 Ali. Sahabat Suara, itu dia 5 lagu terakhir 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Buat kamu juga, jangan lupa menikmati libur ini dengan menghabiskan waktu berkumpul dan berjumpa dengan teman-teman atau mungkin juga keluarga sayang kamu. Dan hati-hati di jalan. Buat kamu dalam perjalanan kemanapun, izin pamit dulu ya. Sampai berjumpa lagi besok hari. Dadah.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

Rianto dengan sumpah mati di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Halo, selamat pagi menjelang siang di hari Senin, sahabat suara. Terima kasih sudah WA ke 0816 1141014 dan juga yang sudah meramaikan live TikTok untuk tahu gimana sih di belakang radio tuh ya. Nah, di sini di iswara.network. Halo, apa kabar? Ini ada yang sudah WA, Ahmad Raihan, thank you. Terus juga Marta Yosef Luisa, selamat siang, say hi dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Aduh, kepri. Request lagunya yaitu Judika, Hati Yang Tersakiti, spesial untuk yang di sebelah aku. Oh, di sebelahnya suka nyakitin hati ya. Aduh.

Masin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kahitna dengan mantan terindah di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap yang bisa kamu dengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Dan masih lanjut dengan 3 lagu

0816 1141 1014. Menyapa yang sudah rame di live TikTok. Apa kabar Roman, Marta, Astrid, Uci, Rizal. Jangan lupa pulang. Yes, siap nanti nyanyi bareng ya sama Yura Yunita setelah Pamungkas. Dengan berapa kali kita akan saling memaafkan? Ini yang request lagunya adalah, kita scroll dikit. Ya, Astrid Nurramalina. Hai. Lagu ini spesial buat kamu hanya di Iswara, suara warga Indonesia, yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming.

0: Surabaya Suara Warga Indonesia. Dan ini merupakan lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Saya Dodo Harahap akan balik lagi setelah yang dua ini.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker x Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini. Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram at

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai Elvin, lagunya sudah muncul ya. Selamat bernyanyi-nyanyi Ria, selamat bersenang-senang. Karena sudah mendekati juga jam 12 siang, apalagi yang udah siap-siap mau makan siang, biasanya ditemenin, antara ditemenin sama konten-konten yang ada atau cerita-cerita yang ada di serial drama China atau Dracin. Tapi tahu gak sahabat suara, ternyata Dracin ini juga bukan hanya CEO-nya aja yang menyamar, dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang menyamar untuk memberikan sebuah pundi-pundi rupiah. Karena OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sudah mengungkap skema modus penipuan digital yang berpotensi menyerang penikmat drama China. Popularitas ini sekarang ini justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber untuk menjerat korban. Nah, para pelaku kejahatan siber diduga menyusupkan skema penipuan melalui situs-situs streaming drama China. Dan untuk itu otoritas mengimbau untuk sahabat suara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan digital terbaru yang menyasar penonton drama China secara online. Jadi memang ada modus penipuan yang diduga melalui impersonation dan skema pembuatan akun-akun e-commerce dan deposit dana untuk memperoleh komisi. Terus juga modus pengerjaan tugas menonton film drama China dan pembelian hak cipta film untuk memperoleh keuntungan. Ada juga modus dugaan melakukan penipuan melalui seolah-olah ya, atau impersonation dan penawaran melakukan tugas nonton iklan dan pembiayaan proyek fiktif, serta modus penipuan yang diduga melalui investasi kripto melalui skema copy trading. Itu yang terjadi sekarang ini di drama China atau Dracin, ada yang modusnya seperti itu. Jadi untuk kamu sahabat suara penikmat Dracin, hati-hati, jangan sampai tertipu dengan modus yang ada. Karena sejatinya yang punya modus itu hanya CEO yang mengaku sebagai karyawan di Dracin.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jangan lupa makan siang sahabat suara, karena di waktu Indonesia bagian barat sudah jam 12 siang. Pilih menu apa yang mau dipesan. Lihat diskonnya juga, karena udah tanggal segini nih.

Hai Sandi, nanti aku akan cek ya ke tim IT. Alright, thank you ya Sandi ya. Rina Anggraini, halo apa kabar? Hai. Thank you juga sudah menyapa. Dilanjut di putaran kedua ini 10 lagu keren tanpa jeda iklan.

jeda iklan. Setelah yang ini, munculin dulu Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia. Dodo harap menemani kamu sampai jam 2.

Yang barusan kamu dengar adalah Rizky Febian dengan Seperti Kisah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Halo, apa kabar? Nastu yang ada di Korea. Wah, kalau ngeliatin TikToknya Nastu ya. Aktivitas di Korea kok sejuk ya? Dingin banget kayaknya. Kayak kok salju mulu ya?

dapat makan, nasi goreng, snack, jus, iced tea, air mineral. 35.000 renang di hotel. Hanya di Malang, Bang Dodo. Waduh. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Fiera dengan Perih di Iswara.

0: kalian lagi sering banget mati lampu ya. Ternyata baru baca nih sahabat suara, ada artikel dari CNNindonesia.com bilang PT PLN Persero mengungkapkan penyebab mati lampu bergilir yang sempat terjadi di beberapa wilayah Pulau Jawa dalam seminggu terakhir. Gangguannya dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta dan independent power producer atau IPP. Sedia payung sebelum hujan, sedia lilin sebelum mati lampu. Dua lagu ini siap dimainkan setelah NPD, Sempurnanya Aku, Dodo Harahap di Suara.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Salaman dengan kedua mempelai. Bisa segera menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan. Ong MC kali. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap bakal balik lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: IGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5 FM

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiyah.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Oh, jadi gitu.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang.

0: Manusia bodoh dari ada band di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sebentar lagi sahabat suara udah jam 1 siang lewat. Ini berarti saatnya kita ngobrol sama musisi di Indokustik. Ada satu musisi yang akan menceritakan single keduanya ya. Ada Felix. Felix yang mana ini? Bukan, ini adalah Felix Kurniawan. Pokoknya kita ngobrolin bukan hanya makanan aja ya. Ada juga nanti karyanya. Masih tetap di Suara, suara warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: arti sesungguhnya, karena baru aja dimulai Indokustik yang bakal ngobrol sama musisi yang pasti di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, dan sudah hadir di studio Iswara ada Felix Kurniawan.
1: Halo.
0: Yang biasa kamu lihat kontennya dengan akun @anak.kuliner.
1: Benar.
0: Konten terakhir tentang
1: ingat enggak?
0: Ingat
1: tentang bakmi.
0: Bakmi. Kenapa ya bakmi itu selalu ada di konten-konten apalagi teman-teman gue juga. Itu selalu bakmi itu jadi andalan konten.
1: Karena menggiurkan.
0: Menggiurkan atau memang zaman kecil tuh makanan pertama yang diajak sama keluarga itu?
1: Enggak juga sih kalau saya perhatikan sih, kalau gue perhatikan orang Indonesia tuh suka banget sama bakmi ya, bakmi, bakso. Jadinya ya kita biar ngeboost engagement kontennya itu.
0: Oh, itu paling kenceng ya?
1: Lumayan.
0: Oke.
1: Sama satu lagi, seblak.
0: Seblak. Iya. Masuk tuh ke apa? Taste seblak
1: masuk.
0: Gue enggak kuat. Diare gue.
1: Suka pedes gue.
0: Wah, lu kayak istri gue. Suka pedes ya. Felix Kurniawan. Yoi, sudah hadir. Kita gak akan bahas makanan, tapi kita akan bahas sesuatu yang membuat playlist Sahabat Suara akan lebih bertambah lagi isi lagunya, yaitu ada single kedua ya.
1: Benar.
0: Asik. Judulnya adalah Nihil Usaha.
1: Ya.
0: Apakah ini pertanda akan nanti masuk ke usaha terbarunya Felix ya? Enggak. Tapi sejauh ini gimana? Tantangan lo saat memperkenalkan diri sebagai musisi dari yang udah kencang banget nih, food vlogger gitu kan.
1: Mm-mm.
0: Tantangannya apa nih sekarang lo ketika karyanya lewat musik?
1: Sebenarnya ini tuh awal-awal masuk ke dunia musik ini iseng-iseng.
0: Ih, enak jadi, banget.
1: Jadi emang basically kan suka nyanyi, yeah. Terus dapat kesempatan untuk belajar vokal dengan Coach Melto Pasto. Dan akhirnya iseng-iseng udahlah bikin aja satu single kan. Ketagihan.
0: Ih, ditangani langsung oleh Bung Melto, ya kan? Dari timur kan dia?
1: Timur.
0: Itu dari akarnya langsung tuh. Yeah. Timur, Batak. Itu solmisasi tuh. Wah, keren sih starting awalnya. Dan akhirnya ketagihan.
1: Ketagihan. Dan untuk apa namanya, untuk perjuangannya sih dibawa enjoy aja ya. Karena emang basicnya gak fokus ke sini juga. Jadi ya enjoy aja, kayak having fun aja untuk bikin-bikin apa musik kayak gini gitu.
0: Musik kayak gini, nah yang paling susah dari orang atau musisi yang baru mencoba untuk komersil dan juga serius itu adalah menentukan genre.
1: Benar.
0: Nah itu genre lo apa?
1: Jadi dari kecil, dari muda anjay. Gue tuh suka banget dengerin lagu melo.
0: Oh, ballad.
1: Yeah, gitu. Ballad. Jadi dulu dengerinnya Chris Patti, Semi Simrangkir.
0: Berat.
1: Glenn Fredly.
0: Berat.
1: Rio Febrian.
0: Kurang apa lagi? Ini antero bagus semua ya.
1: Yeah.
0: Asia bagus.
1: Jadi ya demen banget kayak suka-suka, demen banget denger lagu galau. Jadi ya pengen banget punya single lagu ballad gitu, pop ballad.
0: Jadi emang dari era muda dulu, zaman internet warnet itu ya, playlist Winamp tuh pasti ada mereka tuh.
1: Benar. Kalau luar tuh Brian McKnight ya kan.
0: One Last Cry, yeah. Astaga. Tapi sebenarnya kecintaan lo dengan musik itu apakah emang udah dikenalkan oleh orang tua dengan les-les musik?
1: Gak pernah dari kecil gak pernah les vokal, gak pernah les musik pun.
0: Alat musik gak ada yang bisa?
1: Gak pernah, mungkin
0: gitar bisa loh?
1: Gak bisa.
0: Serius?
1: Gak bisa.
0: Wah ini motivasi sekali buat gue sih, gue gak bisa alat musik tapi wah bagus nih. Begitu.
1: Jadi sukanya emang nyanyi, soalnya dulu kan di gereja juga ikut vokal kan, paduan suara gitu.
0: Apa ya, bass, tenor, bariton?
1: Bass ya
0: gitu ya. Dan berarti kecintaan lo itu ketika gabung di choir gereja. Benar. Atau gimana?
1: Oh gitu. Iya.
0: Wow.
1: Dan ya udah sampai nemu jalannya tuh pas udah umur segini gitu. Jadi ya udah buat having fun aja.
0: Oh buat having fun, tapi nggak telat dong menurut lo kayak gini?
1: Nggak ada yang telat ya katanya.
0: Pas.
1: Gak ada yang telat. Mau umur berapa, mau 50 juga kayaknya gak ada yang telat.
0: Gak ada yang telat.
1: Untuk memulai sesuatu yang baru dan positif.
0: Gitu ya. Nah sampai akhirnya tahun lalu single pertama.
1: Benar.
0: Sekarang ini Nihil usaha.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Maknanya dulu deh, pengen tahu nih dari kalimat yang udah jarang dipakai sama adik-adik Gen Z dan juga pastinya kita yang milenial ya. Nihil usaha itu biasanya suka nempel, nihil itu kata-kata di absen kalau di raport, nihil, nihil. Nah, ini nihil usaha ini apa nih maknanya nih?
1: Padahal ini yang bikin nihil usaha Gen Z loh.
0: Serius?
1: Serius.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang targetnya Gen Z ya, fokusnya?
1: Iya, fokusnya okay, Gen Z.
0: Oke, okay, oke, okay, menarik.
1: Yang buat Gen Z, Clara Riva.
0: Clara... Lo kerja sama Gen Z?
1: Iya.
0: Clara... Seru, seru?
1: Seru.
0: Seru kesel apa seru gimana nih?
1: Enggak, seru, seru.
0: Oh
1: seru,
0: iya?
1: Seru. Wow. Yang buat Clara Riva, terus Clara yang Riva. Produksi juga Clara, apa? Gen Z juga. Kreate grupnya.
0: Oh baik, Kreate ya?
1: Iya.
0: Gue pikir Kreat, tapi Kreate.
1: Kreate.
0: Ya? Oke. Okay.
1: Produsernya. Dan apa namanya vokal directnya Barsena, Barsena
0: Barsena Barsena Sandi
1: ya.
0: Kayaknya milenial. mepet dia kayak yeah. 90 something kayaknya yeah. Oh gitu.
1: Jadi rata-rata ya masih muda-muda semua ya.
0: Nah wah lu influencer influence-nya adalah Semi Simorangkir, Glenn Fredly, Rio Febrian. Ketika bertemu sama Gen Z ini, apa yang lo dapatkan dari yang pasti mereka punya point of view kayak kayak gini deh kak, kayak gini deh kok
1: gitu. Enggak sih, aku orangnya nggak gitu gimana-gimana ya. Ketika udah disajikan, oh ini lagunya, huh? Langsung cocok loh.
0: Oh,
1: karena emang aku juga sekarang dengerin Bernadia, aku juga dengerin.
0: Oh, tetap relevan ya?
1: Tetap relevan, okay. masih dan aku pikir kenapa enggak ngikutin apa namanya perkembangan zaman sekarang, musik zaman sekarang dan relate ke lagu-lagu Gen Z, kenapa enggak gitu loh?
0: Nihil usaha itu berarti ide dari si?
1: Idenya dari penulis lagu. Sebenarnya ini kan lanjutan dari ceritanya, lanjutan dari lagu pertama. Okay. Lagu pertama tuh judulnya susah. Aduh lupa. Judulnya Saat Bersama.
0: Saat Bersama.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Saat Bersama itu kondisi di mana seseorang ini baru putus, jadi susah banget move on.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nihil usaha ini adalah kondisi di mana seseorang ini mau move on dan mau meninggalkan seseorang yang sudah enggak mau ada usahanya buat kita.
0: Oh. Gitu. Oke. Okay. Jadi emang di apa ada storytellingnya juga, ada storyline-nya juga ya.
1: Benar.
0: Wow, jadi memang ini maknanya ada dari sebuah hubungan antar pribadi ya, salah satunya udah gak mau usaha, udah gak mau effort-effort banget nih buat jalan bareng, tinggalin aja gitu.
1: Capek kan, usaha sendiri.
0: Bertepuk sebelah tangan bahasanya gitu ya, ini gimana mau bunyi gitu.
1: Bener.
0: Kan.
1: Bener.
0: Oke, nah menurut lo sendiri Lex, apa yang membuat lagu ini berbeda dari karya yang pernah lo rilis sebelumnya?
1: Tentu aja beda, yang dari single pertama itu kan yang buat Melto Pasto, itu kan yang buat generasinya beda ya. Seperti yang tadi gue bilang, Melto kan generasinya milenial, bahkan dia di atas milenial.
0: Gen X ya.
1: Dan sekarang yang buat Clara Riva, terus tim produksinya juga masih muda-muda, jadi sangat-sangat berbeda sih.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Oke, okay. Next kita akan ngobrolin tentang nihil usaha lebih dalam lagi dari segi apa namanya usaha dalam berkreasinya, kreasi kreatifnya kayak gimana. Nanti kita ngobrolin itu ya. Sesaat lagi ya. Buat sahabat suara, ada yang mau nanya-nanya silakan. Kita masih di live TikTok di iSuara.network. Selanjutnya ada Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa, hanya di iSuara.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: iSuara.

0: Up dan juga Felix Kurniawan di Indokustik yang di sini kita obrol tentang Nihil Usaha. Rilis kapan nih, Fel?
1: Itu bulan Maret.
0: Tahun ini bulan Maret ya?
1: Iya, tanggal 16.
0: Wih. Emang ditargetin di bulan itu atau memang ada apa ya namanya ya? Timeline-nya itu emang udah dipikirin sama tim di situ kah?
1: Enggak sih. Karena emang lagunya udah siap ya udah digas aja. Iya, enggak ada
0: beda ya.
1: Mau apa gitu mau lihat feng shui enggak sih?
0: Sama posting-posting beda ya. Ada Selasa Kamis atau Senin Kamis enggak ya. Oke, karena udah ready aja gitu ya. Nihil Usaha buat sahabat suara yang baru aja bergabung di 9 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya dan juga di iswaranetwork.com/streaming serta di live TikTok @iswara.network. Ini lagi ngobrol sama Felix Kurniawan yang kamu mungkin familiar dengan konten-konten foodnya, makan-makannya. Kali ini punya second single kedua yaitu Nihil Usaha. Secara garis besar tadi juga sudah diceritakan bahwa Nihil Usaha ini adalah tentang hubungan dua orang antar pribadi yang asal satunya gak mau usaha. Yaudah deh lepasin aja capek gitu ya. Ini untuk idenya sendiri dari sang pencipta lagunya atau emang dari lo sendiri?
1: Ide melihat realita zaman sekarang banyak yang tidak diusahakan ya. Jadi ya udah kita ambil aja dari cerita itu.
0: Oh, oke. Okay. Ada keresahan di situ ya ternyata ya.
1: Enggak sih, cuman lihat aja. Lihat aja anak-anak zaman sekarang tuh suka banget galau, suka banget mental
0: illness
1: gitu kan. Jadi ya udah, masalahnya apa sih mereka? Rata-rata ya di percintaan gitu kan ya.
0: Ada yang cerita kayak gitu kalau?
1: Ada aja.
0: Wah, lo jadi koko-koko atau abang-abangannya Gen Z berarti ya.
1: Kita kan lihat di ini di apa di FYP ini banyak banget yang galau nih.
0: Iya lagi.
1: Iya kan?
0: Benar-benar. Dia sampai apa namanya? Ada tuh konten dia naik motoran sendirian gara-gara itu. Ceweknya selingkuh, dia akhirnya naik motoran doang tuh keliling malam-malam. Dia bilang kayak gitu, gue kenal gini yang di TikTok gitu tuh.
1: Iya.
0: Segitunya mereka ya.
1: Iya, jadi ya udah kita bikin lagu yang berusaha relevan dengan anak-anak zaman sekarang.
0: Asik. Nah ini kerja juga dengan anak-anak zaman sekarang.
1: Yoi.
0: Clara Riva, bikinin lagunya Salma. Oke, dari yang upbeat, groovy, sampai yang namanya ballad, oke. Nah, tiba-tiba di Nihil Usaha ini, tadi gue sempat dengar juga, itu emang temponya juga sesuai referensi lo ya?
1: Iya. Yeah.
0: Sesuai Chris Patti, yang dibikin sama Badai, terus juga Bung Glenn, almarhum, sama Brian McKnight gitu ya. Kesulitannya bekerja sama dengan Clara Riva bahkan gak ada.
1: Gak ada lagi.
0: Gak ada, lo terima aja.
1: Terima aja, karena emang udah langsung kena aja gitu.
0: Wow.
1: Udah langsung, wih udah mantap nih lagu.
0: Revisi gitu atau lo, gue pengen nambahin ini, ada gak kayak gitu?
1: Gak ada, udah perfect.
0: Oh wow. Berbedanya dengan lo ngonten apa? Lo di keeditan simple di lo atau gimana kalau ngonten itu sendiri?
1: Karena gue juga orangnya gak ribet sih.
0: Serius?
1: Gue even kalau ngonten pun, gue editannya juga kalau lo lihat konten-konten gue, editannya gak ribet-ribet gimana banget. Yang penting lo kena dengan inti dari konten tersebut, ya udah gue mas gas aja.
0: Karena masih banyak yang harus lo posting juga dan lo pikirin kali ya.
1: Bener.
0: Gak usah ribet di situ. Oke, berarti kalau bermusik juga kayak gitu ya, udah ada timnya ya udah lo percayain aja.
1: Ya asal jangan yang jelek-jelek banget juga ya. Tapi gue udah percaya lah sama mereka yang kayak yang single pertama juga gue percaya dengan Melto. Yang kedua juga udah megang, mereka kan udah ciptain lagu buat siapa aja tuh, udah banyak artis-artis yang terkenal. Jadi ya gue percaya banget sama mereka.
0: Gitu. Sampai lu juga bersinggungan dengan Barsena Bestandi.
1: Benar.
0: Yang dimana dia duetnya sama Raisa. Sama Raisa, sama si Mala yang dulunya Numata.
1: Yeah.
0: Yang sekarang main musikal. Mala juga yang bikin konten, dia tuh berempat YouTube pecah banget tuh yang nyanyiin cover siapa dia pecah suara gitu kan. Ada mindernya gak sih lu?
1: Men, gue di direct, gue yang bukan siapa-siapa, yang suara gue yang, maksudnya bukan yang pro-pro banget suara gue.
0: Oke, nggak masih kacauan gue cuy, beneran, masih kacauan gue. Pas gue denger, wow, ini sih Bakat yang terpendam ya dalam hati gue pas dengerin.
1: Maksud gue ya suara gue bukan orang profesional lah di dunia musik. Tiba-tiba di direct sama Barcena Bestandi. Grogi banget.
0: Asli. Hal pertama yang lu berasa anjir gue gak bener nih. Udah nervous nih.
1: Enggak, tapi dia baik kok.
0: Oh iya?
1: Baik. Dia kalau ngedirect baik banget.
0: Oke.
1: Okay. Asik banget.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di awal lu deg-degan, ketika lu take vokal sama dia, asik banget coy.
0: Oh ya?
1: Gak berasa, bahkan udah nih sejam kan, gue take vokal sejam lebih. Udah nih, lagi dong.
0: Sealbum kali ya. Oh, dia bisa bikin nyaman proses ya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Udah pro banget deh.
0: Ada gak geternya lo ketika masuk, kan ini lo yang kedua berarti kan masuk ke, apa namanya, studio rekaman ya?
1: Iya.
0: Apakah itu AC berubah jadi dingin, atau bibir lo tau-tau kok geter, atau lo kayak kering, tangannya udah mulai sweating gitu?
1: Enggak, deg-degan yang pertama sih.
0: Oh.
1: Yang kedua udah enjoy banget.
0: Oh. Manggung tapi gimana nih kalau misalnya
1: manggung?
0: Apa jadinya ketika ada umpan ditangkap lah itu sama brand? Kok Felix sekarang udah nggak ngonten doang ya, ternyata nyanyi ki bisa kali ini nanti di Pesta Pora kita punya pasang di situ booth nyanyi di situ.
1: Jujur dulu pas ngeluarin single pertama, satu hal yang bikin gua hal yang bikin gua takut adalah gua diundang nyanyi single pertama tuh, karena gua nggak tahu harus ngapain.
0: Okay.
1: Gua nggak punya timnya.
0: Okay.
1: Ya gua nggak pernah manggung ditonton banyak orang ya kan. Tapi ketika udah masuk single kedua, ada ketakutan itu, cuman kalau diundang kayaknya digas aja deh.
0: Udah gimana, udah nyemplung nih masalahnya ya.
1: Apalagi kalau diundang Pesta Pora ya kan.
0: Itu dia.
1: Gas aja kali gak sih.
0: Oh, kok ada di set list? kok ada di poster, kok ada namanya nih, udah kayak.
1: Boleh kali.
0: Nah, pertanyaan gue satu nih. Apakah followers lo mensupport ini, memberikan respon positif kah?
1: Positif banget.
0: DM sampai DM gitu. Sampai ada yang
1: DM.
0: Serius?
1: Iya.
0: Apa tapi DM yang bikin lo kayak nyes banget, kayak oh gue gak nyangka ya ternyata karya gue yang berbeda nih di
1: apa ya? Kok lagunya relate banget sama
0: serius
1: gue.
0: Serius?
1: Iya. Wanya. Sangat-sangat relate banget.
0: Terus
1: ada aja beberapa orang yang
0: terus lo baca itu ambil senyum-senyum kayak iya. Gue udah duga sih enggak ya.
1: Kena.
0: Apa gue bilang. Wow. Itu ya memang ternyata responnya sampai lu gak hanya di konten food aja, tapi sampai melagu tuh mereka udah yang kayak ya nini.
1: Mereka apalagi pas keluar single pertama mereka kaget. Tiba-tiba gua ngeluarin single. Dan ternyata suara gua gak jelek gitu. Mereka bilang sih bagus.
0: Yeah, yeah.
1: Gitu. Dan gua seneng banget. Gua dapet energinya tuh positif banget ya. Jadi itu salah satu yang bikin lagi. Bikin lagi, mau bikin karya lagi.
0: Di gitu. Kalau di gereja sendiri lu jadi solois atau gimana nih? Pas lagi.
1: Dulu.
0: Enggak, kalau pas sekarang udah di gereja.
1: Sekarang udah
0: enggak.
1: Tidak.
0: Oh, tidak. Udah enggak yang aku nyanyi nih sekarang nih. Boleh kali gue dapat part ini enggak ya? Oke. Okay. Nah, di lagu Nihil Usaha ini, ketika lo prosesnya sama Barcena terus juga sama Clara, masukan apa yang menurut lo kayak wah ini akan gue inget sih nih ketika proses itu? Kalau ada masukan pasti, kok bisa gak kita pas huruf U ya, kadang-kadang kita ada teknik-teknik yang gak kita tahu, tahu-tahu oh benar juga nih, atau gimana, ada gak?
1: Paling nyanyi itu dibawa enjoy aja, jangan terlalu stres gitu kan, jangan overthinking. Apalagi pas rekaman tuh nyanyi itu pakai hati. Sebenarnya kalau yang aku tangkep ya dari pergaulan musisi-musisi ini.
0: Pergaulan nih, musisi, ya, udah masuk circle yang beda, ngeri.
1: Asik.
0: Iya.
1: Ya jadi ketika pas take vokal itu mereka tuh tidak mementingkan teknik vokal.
0: Oke. Okay.
1: Lebih ke lu nyanyi dari hati. Lebih ke feel-nya. Mereka lebih mementingkan itu. Lebih ke feel-nya.
0: Feel ya?
1: Feel. Jadi biar pesannya tersampaikan.
0: Gitu. Ini ada yang nanya dari Oci. Kok kuliner nyanyi sekarang? Gitu. Ini Oci. Ini yang kamu lihat di konten. Dengerin ya. Nihil Usaha. Terus juga buatin lagu dong. Sensasi jadi food vlogger. Iya. Apa itu yang paling pas tuh judulnya itu kalau misalnya lo disuruh si Barcena sama si Clara bilang Kok gimana kalau kita bikin dari profesi lo? Ada judul gak yang mau lo lempar?
1: Apa ya? Mungkin
0: jujur gak ngerti banget lagi enggak ya?
1: Mungkin mungkin sakit hati itu sama kayak pedesnya makan seblak kali ya.
0: Level berapa tuh? Oke, habis ini kita akan kulik musik videonya. Wah, ini kayaknya nih forte lo nih, video nih ya.
1: Iya.
0: Start lagi sahabat suara ya, Dodo Harahap dan juga Felix Kurniawan masih bersama kamu di Indokusti.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Perhatian. Satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
4: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
0: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
2: @iswara.

0: Masih Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih ngomongin atau ngobrolin tentang karya kedua dari Felix Kurniawan atau yang dikenal dengan Anakdot Kuliner ya, di akun IG-nya yaitu ada Felix Kurniawan dengan Nihil Usaha. Ini lagi nontonin music videonya. Wah, ini lu dengan santainya bilang, coba deh lu cek deh music videonya deh. Tunggu tuh bikinnya tuh effortless banget tuh, santai banget. Ini idenya emang lo santai itu kayak lo ngonten atau memang dari tim juga sampai ke produksiannya gimana?
1: Enggak, ya dari ide gue sih sebenarnya.
0: Pengen kayak gitu?
1: Pengennya kalau yang yang pertama kan itu lebih ke di studio kan rekamannya. Kalau yang sekarang tuh pengen kayak ini kan ceritanya kayak lo mau move on. Jadi gue pengen menceritakan kalau ya udah gue move on, gue jalan-jalan sendiri, gue kulineran sendiri, nah jadilah ini.
0: Wow.
1: Dan ini

0: Untuk ngebagi lo sendiri sekarang ini ya. Tadi kita udah ngomongin music videonya. Kan lo ngonten, ini masih berjalan terus kan. Dengan klien juga pastinya udah mulai repetitif atau repeat order lah ya. Terus lo nyanyi. Nah ini gimana cara lo ngebaginya tuh antara nyanyi dan ngonten makanan?
1: Sebenarnya kalau ngonten makanan kan fleksibel ya. Bisa dilakukan di weekday dan itu pun gak seharian, gak makan waktu seharian.
0: Okay.
1: Jadi gue kadang-kadang ngonten pagi sampai siang, sorenya gue kalau emang ada workshop atau apa latihan nyanyi ya sore gitu. Dan gak tiap hari juga gue ngerjain musik juga, enggak. Gitu paling seminggu dua kali, tiga kali lah. Jadi masih aman sih.
0: Berarti masih lebih dari 50% itu lo ngonten ya yang masih ini ya?
1: Oh iya. Pilar itu
0: pilar. Ngeri. Harus tetap berjalan. Karena ini adalah content creator yang mulai masuk ke industri musik. Dari yang single pertama sampai sekarang, lu kalau di personal branding lo tuh ya, dari 1 sampai 10 tuh udah masuk ke angka berapa tuh sekarang tuh sebagai penyanyi, musisi?
1: Masih awal deh, kayaknya juga masih banyak yang belum tahu ya.
0: Okay.
1: Ya soalnya komen-komenan di apa di single kedua ini di YouTube-nya, di video musiknya itu masih banyak yang kaget kalau gue mengeluarkan single gitu.
0: Loh kok ada, loh kok nih kok?
1: Iya.
0: Baru tahu gue. Oh iya bener lagi nih.
1: Iya kan?
0: Iya, kalau ada anak yang suka makan punya hati selembut ini nangis, geri. Wah, 7 hari yang lalu, masih fresh banget ini di komen nih. Oke, karena ini netizen, kita main game ya.
1: Boleh dong.
0: Janet,
1: apa tuh?
0: Jawab netizen. Bisa jadi tuh nanti pilar lo juga ngonten kali ya buat bass musik ya. Oke, ada 5 pertanyaan, jawab aja santai. Oke, Felix, kalau boleh menggambarkan nihil usaha dalam 3 kata apa aja?
1: Move on, sedih, hidup baru.
0: Move on, sedih, hidup baru, ya, yeah. Itu ya. Oke. Kenapa yang endingnya hidup baru?
1: Karena setelah move on ya kita harus menjalankan kehidupan kita lagi tanpa dia.
0: Gitu ya adik-adik ya. Ada hidup baru di balik move on ya. Oke, yang kedua, pilih disuruh makan 10 makanan berbeda atau nyanyiin 10 lagu depan presiden.
1: Takut lagi.
0: Ketawa gue aja gak bersuara.
1: Takut lagi. Belum siap kayaknya depan presiden ya.
0: Diundang, kita ada jamuan makan untuk semua. Kan pernah tuh content creator pada diundang kan, Agung Hapsa siapa kan di era itu kan.
1: Tapi kalau berhasil karir musik gue pasti naik
0: itu.
1: Banget. Ya udah depan Pak Presiden deh.
0: Demi karir ya. Selanjutnya kalau ibarat makanan, lagu Nihil Usaha ini cocoknya digambarkan jadi makanan apa?
1: Ini lebih ke apa ya?
0: Tadi kan lo bilang move on, sedih, hidup baru.
1: Ini lebih ke dessert kayaknya.
0: Dessert. Dessert itu penutup berarti kan ya?
1: Penutup untuk cerita.
0: Asik.
1: Cinta yang bertepuk.
0: Nama atau hidangannya apa? Nama makanannya apa?
1: Aku lagi mikirin ini lagi. Cheese, bukan cheesecake apa? Coklat cake.
0: Coklat cake.
1: Iya.
0: Oh.
1: Iya. Yeah.
0: Agak aneh ya coklat cake. Coklat cake tapi bukan cheese.
1: Cake. So bukan cheesecake. Yang coklat itu kayak
0: ini apa sih, Abu Dhabi itu kayak Dubai,
1: yeah,
0: Dubai.
1: Like that lah ya. Oh. Coklat-coklat. Gue suka coklat soalnya kue coklat.
0: Oh, oke. Okay. Yang ininya apa namanya? Sponge atau apa ininya adonannya? Kalau lo sukanya atau yang emang
1: yang campuran ada krimnya, ada sponge-nya dikit.
0: Karena gue kalau sponge gue nggak suka terlalu seret ya.
1: Oh, iya kan? Padahal orang dulu.
0: Yang kue ulang tahunnya kok sponge sama krim. Krimnya merah hijau. Ada nggak satu makanan yang selalu bisa memperbaiki mood ketika patah hati? Universal ya patah hati ya, ditolak klien, nggak jadi pitching, ditolak kekasih, pokoknya patah hati, kecewa.
1: Mie instan.
0: Aduh, saya sudah sebulan tidak makan itu. Tapi kalau malam suka kegoda, buka laci ya.
1: Iya.
0: Mie instan yang goreng apa yang rebus nih? Kalau lu timnya nih?
1: Gue tergantung mood.

0: Cuman kalau disuruh milih, gue lebih suka yang rebus.
1: Rebus ya?
2: Rasa soto. Porsi toleransi lo berapa?
0: Satu.
2: Masa? Gak mungkin lo gue jadi dua. Itu. Kenapa ya? Enak ya?
0: Iya.
2: Oke. Okay. Pernah gak kepikiran lagu tentang makanan?
0: Enggak lagi.
2: Enggak ya? Lo iya. Kayak pengen lari dari rutinitas ya?
0: Takut dikira main-main soalnya.
2: Wih, cakep kalau pikir lo untuk berkesenian.
0: Iya, soalnya dulu temen bilang bikinlah lagu-lagu tentang makanan. Dan gue tuh pengennya masuk ke dunia musik ini dibilangnya tuh pengen serius. Orang setuju. Tuh pengennya setuju. Orang menganggap gue tuh masuk ke sini tuh serius, bukan main-main, bukan aji mumpung.
2: Iya,
0: atau
2: gue setuju
0: gimana.
2: Itu. Karena memang apa yang ada kontrasnya ya. Dan lu semua karir kayaknya lu seriusin nih. Kayaknya kalau dari konten juga berat sih ini semuanya. Makanan semua tuh menurut gue konsistensinya berat sih. Apalagi dari 2015 kan.
0: Iya.
2: Dari cuma modal foto di Instagram masih foto kan. Yeah. Yang gak bisa di karusel itu kan. Wow.
0: Dari zaman itu.
2: Oke. Okay. Tadi kita balik lagi ngebahas tentang mie instan.
0: Iya.
2: Iya. Kalau mie instan itu sendiri yang akan menunjukkan lo sebagai musisi ya, apa karakter musik gitu ya, berapa porsi terbanyak lo makan mie instan?
0: Pernah selama ini?
2: Pernah di konten atau apa? Kalau gue jujur ya, gue pernah makan 3.
0: Gue pernah ngontenin jadi dia kayak mie instannya tapi yang di box gitu.
2: Paham.
0: Isinya ada 6 apa berapa gitu. Nggak habis sih, ya, tapi kayaknya 3 atau 4 per habis itu.
2: Oke. Okay.
0: Mukbang gitu.
2: Mukbang ya. Alright.
0: Habis itu nggak makan 2 hari.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Sebentar.
3: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia.

0: Kering Hindia, masih ada cahaya di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih ngobrolin sesi terakhir kita nih, ngobrolin nihil usaha Felix Kurniawan. Kita tos dulu, ketemu di Hirox. Asik! Content creator food. Ngarik melakukan aktivitas fisik itu menyenangkan melihat. Itu adalah sebuah bukti bahwa ya usah takut lah, yang penting kita finish, have fun.
1: Seru-seruan.
0: Pakai baju ini dong, nihil usaha dong. Kok segitunya?
1: Enggak.
0: Enggak ada loh nihil-nihil usaha lo buat untuk ini mencoba relevan ya dengan Gen Z. Saya Gen Z semua cuy nanti.
1: Iya. Yeah.
0: Yang topless-topless tuh Gen Z.
1: Nanti kita topless aja ya.
0: Supaya enggak kena foto yuk ya. Oh, males yang ini, males yang ini. Oke, okay. Ini adalah talk terakhir kita ngebahas tentang nihil usaha, yang berbicara tentang hubungan yang berjalan satu arah atau ada yang gak mau usaha. Sebenarnya dari lo sendiri Felix, apa yang paling ingin lo sampaikan lewat lagu ini secara spesifik?
1: Buat para-para yang apa, pejuang cinta. Asik. Yang cintanya lo harus berjuang sendiri, udah deh mendingan move on aja, cari yang sama-sama mau usaha gitu. Sama-sama yang mau memulai dari bawah, sama-sama yang mau sukses bareng, ya pokoknya yang mau usaha bareng lah intinya.
0: Asik. Ini ngeri nih kalau udah ngomongin soal hubungan antar pribadi, bisa dalam nih, ya enggak?
1: Yeah.
0: Selain menikmati nihil usaha di platform streaming, nah ini boleh di-share ke sahabat suara, ada project atau activity lo yang ditunggu dalam waktu dekat? Ada gak?
1: Mungkin bulan Juli akan rekaman
0: Lagi
1: single ketiga. Dan itu remake lagu lama.
0: Si ini, si siapa? Si yang tadi lo bilang yang udah ada video klipnya Saat Bersama. Oh bukan, dari lagu orang lain.
1: Lagu orang lain yang lama. Generasi kita waktu
0: belum
1: itu.
0: Belum bisa lo spill?
1: Jangan dulu lah.
0: Ya oke lah. Penasaran nih kalau lagi eranya 2005 ke atas,
1: 2005 ke atas ya?
0: Oh.
1: Iya, 2005 ke atas.
0: Era-eranya Nada Sambung Pribadi ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Wah, penasaran ya.
1: Itu lebih galau lagi, coy.
0: Lebih galau, lebih beban gak sih menurut lo? Karena itu lagu orang.
1: Lebih beban, iya. Lagunya lebih susah juga lagi.
0: Tapi itu peluang.
1: Apa tuh?
0: Lagunya familiar. Oh, dia yang nyanyi. Zap, lo langsung naik tuh. Iya kan? Iya. Manfaatkan sebaik-baiknya.
1: Iya.
0: Oke, sekarang saatnya lo untuk mengajak sahabat suara untuk mendengarkan Nihil Usaha. Silakan, Felix.
1: Buat sahabat suara, jangan lupa dengarkan single kedua dari Felix Kurniawan. Judulnya Nihil Usaha. Tersedia di semua DSP, Digital Streaming Platform.
0: Alright, penasaran? Langsung aja sebagai closing ada Felix Kurniawan dengan Nihil Usaha. Thank you, Felix.
1: Thank you.
0: Sampai ketemu hari Minggu kita ya. Yep. Di Singapurnya Indonesia, Les Pantai Indah Kapok, kayak jauh banget. Bye, thank you.
2: Isuara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: Terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalaman pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, enggak ketemu.

0: Suami bilang, ibu di mall mana sih?
1: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
0: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
0: Aku nggak dengar apa-apa.
1: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
0: Atau mungkin
1: main cabut aja.
0: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Ya, harus
1: tuh,
0: makanya sebelah kiri kan gue nyetir, sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, Pak, ibu gak ikut pulang.
1: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
0: Hari pertama kerja.
1: Kayak du jalan aja itu berdua.
0: Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
0: lama,
1: kita.
0: Lama suster ya itu
1: kan?
0: Lama.
1: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
3: Hadiahnya beneran wonderful.
2: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500.000 rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
3: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15.046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini. Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
4: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
4: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
4: Warga Indonesia. Warga.

0: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau baju lebaran kan baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu.

0: biar nggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya nggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya nggak boleh kan mesti rapet dong?
1: Oh ya mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Rapet juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
1: Iya.
0: Abis sujud begitu naik ke atas imam. Si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, Bapak enggak pakai sempak ya?
3: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan

0: Liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yeon, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Iswara.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun. Selalu.
4: Saatnya sholat asar untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan

Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir, buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk, langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
0: Jadi zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Jangan begitu jadi perempuan. Lagi
1: ngomongin restoran kan. Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
2: Asal.
1: Kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Nih kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau restoran sebelah?
1: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan? Pengen pindah.
0: Restoran.
2: Iya. Iya. Iya.
1: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
0: Oh, iya.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir.
0: Terus,
1: lagi.
0: Apalagi? Ini, apa namanya?
2: Apalagi?
0: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Nggak gitu. Peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
3: FM Jakarta 105,1 FM.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Badudus. Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.

0: Dia sampai sore ini masih begawi ya.
1: Masih begawi. Ambil shift malam.
0: Siapa ngajarin? Bulik jam 1. Pelajari siapa ya, Kang Cepu? Kali ada Adi dan Rama juga, sahabat suara menemani kamu di request ya. Maaf sekali malam ini kita enggak bisa live TikTok ya, Ram.
1: Kali ini bukan fiber optik kita yang bermasalah.
0: Apa, Ram?
1: Baut CPU kita. Baut CPU kita hilang satu.
0: Siapa
1: lalu
0: pulang?
1: Longgar siapakah semalam yang manggung CPU ini? Longgar.
0: Kami cari masalahnya sampai bercabur-cabur pulang. Sakanya masalah di studio juga lah.
1: Di studio juga sekalinya masalahnya. Aduh. Lalu.
0: Oke, sama suara. Sambil menemani kamu juga, mau request boleh di 0811 99 33 901 di Instagram isuara.bjm.

0: Iswara Banjarmasin, suara santai, Rama dan Adi.
1: Yes, kali ini Sahabat Suara ngomongin tentang SPBU.
0: Sepebu, ada 12 sepebu
1: yang ternyata apa kena sanksi ya.
0: Di Banjarmasin, bukan Banjarmasin, di Kalsel. Karena ada dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Dan sudah kena sanksi dari Pertamina Patraniaga. Mereka juga bilang sejak awal 2026 akibat pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi.
1: Jadi ada 12 nih yang bahkan sudah ditegur.
0: Bener.
1: Bahkan ada yang lagi pemeriksaan kan, yang viral itu juga kan. Dari Wicaksono Ardinugroho menyebut kalau sanksi diberikan juga beragam, tapi mayoritas pelanggaran masih berkaitan dengan distribusi Pertalite kepada kendaraan roda 2.
0: Selain penegakan aturan, Pertamina saat ini juga terus meningkatkan pengawasan melalui pemanfaatan teknologi. Ini kenapa kita kadang dijadikan bos
1: yang bisa berbuku.
0: Nah,
1: ini kita berpikiran pulang,
0: pulang apa nih? Di mana salah kok nih tiba-tiba diperiksa? Nah,
1: iya.
0: Kalau tuh baik dia.
1: Iya.
0: Kenapa jadi kita?
1: Oh,
0: kita nih hadapannya siapa kali misi bensin lo? Ah, disebutin SPBU kayaknya bagus, Bang.
1: Iya, anak kayak orang jua nih. Usaha jalan.
0: SPBU, belakang rumah kan.
1: Ada
0: kiri kanan
1: supermarket kita.
0: Supermarket. Pas langkah ini nah. Mampulah otak berpikir menghadapi.
1: Ada
0: mampu.
1: Syukur.
0: Mampu jai kam dah kayak itu aja be super aja sudah.
1: Mau kau ganti jawab sudah. Haur di rajia harus jai kam nih.
0: Gede kayak kepala super kasihan. Apa aja yang bunyi nih? Mesin belum nyala sudah berbunyi dulu.
1: Hantu gini ada akun menebeng.
0: Masuk angin aja hantu.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara. Kisah Jale dan Jane.
2: Episode Jalan-jalan ke Kopi Shop.

0: Kawa juga sekalinya berjalanan sore-sore.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, makasih Jani. Kamu rezeki dapat dari mana Jani?
1: Aku hanya angkat baras tadi pasal 5.
0: Bah, upah badah, upah mengulia leh. Aku
1: kuat aku.
0: Cucu kayak masin duitnya nih. Duit paluh nih.
1: Ayo, pacul sandal dulu, pacul sandal. Masuk kopi shop nih, kita cobain dulu kopi shop.
0: Bah, kopi shop pacul sandal. Di warung kan deh, pacul sandal aja nih.
1: Di sini kopi shop amai.
0: Oh, basa lah.
1: Dinginnya. Di sini. Aja kita duduk di sini.
0: Aku kada apa-apa lah jan ini. Aku kada bisa sandal nih.
1: Kada apa-apa lu suka itu.
0: Wikip sudah biasa kan jan ini.
1: Aku ancak bersila duduk sini.
0: Waduh, hibungnya aku. Jan ini.
1: Ya.
0: Nah, apa nih aku?
1: Aku dia pilihannya banyak kali.
0: Anu aku jangan yang larang-larang jan ini kapal api aja lu
1: masuk sebiji. Tanang. Ikam jangan mati harga.
0: Ih.
1: Aku aja mati harga.
0: Bah. Anu pesankan aku kada suka ke kafe.
1: Ikam, aku kamu senakan.
0: Iya, aku kopi kapal api jalan untuk sebiji lah.
1: Ah, jangan kata dah itu. Ini kopi shop. Lain acer marpu ah.
0: Bah.
1: Ini kopi shop.
0: Ada dah.
1: Ada dah.
0: Aduh.
1: Aku pesankan gini kamu lah.
0: Boleh.
1: Aku cappuccino plus cheese art.
0: Bah.
1: Aku itu ikam.
0: Apa je?
1: Ikam ini kira. Apa tu? Gabinisin lawan iced tea.
0: Gabinisin lawan iced tea. Ya. Iced tea tu apa aja ni?
1: Iced tea tu. Ini apa namanya?
0: Apa tu?
1: Limos.
0: Bah. Dingin je ni. Kada kuat gusiku. Aku ini aja ni.
1: Apa?
0: Teh hangat aja dah.
1: Teh hangat kah?
0: Dingin benar di sini kopi shopnya apa ini?
1: Kamu bawa gelas Pancasila.
0: Gelas Pancasila.
1: Bawa gelas Pancasilanya.
0: Kada membawa.
1: Nah, ada kawan kamu sen. Kamu belikan dah.
0: Aku ini jani. Aku minta itu gelas abri. Gelas abri itu jani yang ganal yang bertutup jani. Itu aja jani aku minta itu jani. Itu tawet panas jani. Lah minta itu jaku. Gelas abri.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama

0: Iswara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram @loon.restaurant.
7: Loon, where elegance begins.

0: Day.
1: Buat kamu sahabat suara yang suka kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, ada acara yang wajib banget masuk agenda kamu. Karena Pesta Kuliner Kecap Sedap bakal hadir di lapangan Murjani Banjarbaru pada 25 Juli 2026.
2: Tiketnya cuma Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak keuntungan. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di photo booth yang sudah disediakan.
1: Gak cuma itu, Rama. Bakal juga ada namanya Sedap Kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat, atau juga pasangan.
2: Buat yang jago masak, wajib ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara serta 2 celemek eksklusif Kecap Sedap. Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Will Gold.
1: Selain itu juga, kamu juga bisa nonton langsung demo masak kecap sedap bareng Chef Will Gold. Dan yang paling keren lagi nih ya, ada namanya Sedap Konser Sahabat Suara. Dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu mereka. Jadi, pengalaman yang tidak akan terlupakan dong.
2: Amankan tiket kamu sekarang juga di loket.com dan ajak orang-orang terdekat kamu untuk meramaikan Pesta Kuliner Kecap Sedap.
1: Untuk informasi lebih lanjut, langsung hubungi 0811 3078 0796.

0: Fahamnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: bersuara ini ada alasan nih, kita mau mengunyah saat mengantuk, Rama.
1: Hah? Alasan kita mau mengunyah saat ngantuk.
0: Makanya maksudnya? Pas kita mau tidur, kita tuh lapar bawaan.
1: Iyalah.
0: Iya.
1: Apa alasannya?
0: Alasannya lapar.
1: Oh, bagus. Terjawab deh.
0: Enggak, Rama, buat kamu yang udah jam tidur tapi suka cari makanan, ternyata ini adalah faktor dasarnya. Dalam beberapa hal, mengantuk bisa disebabkan oleh kebiasaan kita sehari-hari. Misal kualitas tidur yang buruk, makan yang terlalu banyak, kurang minum, sampai badan yang terlalu lelah.
1: Wah, itu makanya kita itu kalau saat ngantuk tiba, kayak semacam aku makan sini dulu lah kayaknya, sekiranya nyaman guring ya kayak itu.
0: Oh. Otak langsung ngirim sinyal kalau makan deh, biar stresnya berkurang gitu. Jadi sebenarnya tetap boleh makan, khususnya mengunyahnya ya. Tapi pilih dulu makanannya, sahabat suara. Jangan cemilan tinggi lemak dan tinggi kalori.

0: tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscan.
8: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Aria Barito Banjarmasin ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Aria Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalist service.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin, suara santai Ramadan Adi menemani sore kamu.
1: Yes.
0: Setelah ini kita ada di 10 lagu baru.
1: Betul sekali sahabat suara, hati-hati di jalan ya.
0: Yoi.
1: Kita ketemu lagi kok setelah ini 10 lagu baru i suara.
0: Kamu sedang mendengarkan i suara.
2: I suara.
0: I suara, suara warga Indonesia.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sahabat suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
12: Hai.
13: Hai. Kamu wangi banget.
12: Kayak Old Money vibes.
13: Parfum apa sih?
12: No, ini So Clean Eau de Parfum.
13: Wait, serius itu deterjen?
12: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
13: Wanginya luxurious banget.
12: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
13: Hai. Hai. Kamu wangi banget. Kayak Old Money vibes.
12: Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
13: Wait, serius itu deterjen?
12: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
13: Wanginya luxurious banget.
12: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
14: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kakak, kakak kan pinter nih.
2: Ada maunya nih.
1: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
2: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
1: Yeay, itu mah tahu.
2: Terus?
1: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
2: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
1: Skinvestasi? Apa tuh?
2: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
1: Oh.
2: Karena vitamin A, E dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
1: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
2: Benar.
3: Makasih kakak pintar. Dan galak,
2: bu. Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care. Ramadan tahun ini, buka puasa jadi lebih spesial di Aria Hotel Barito Banjarmasin. Bukberia, buka bersama ceria di Aria.

0: Ria. Mulai 19 Februari sampai 18 Maret 2026, hanya 160.000 net per orang. Nikmati All You Can Eat, Buffet, Live Music Ramadan, dan kesempatan mendapatkan voucher door prize umroh untuk satu orang yang beruntung. Tersedia pilihan venue sesuai kebutuhan kamu, meeting room minimal 30 orang, harga 160.000 net per pax, atau Area Garden minimal 100 orang, 185.000 net per pax, lengkap dengan prasmanan, sound system, dan juga panggung. Mau Ramadan lebih lengkap? Pilih paket Complete Stay. Mulai 475.000 net per malam untuk kamar deluxe, paket 595.000 termasuk sahur atau sarapan, dan paket 845.000 termasuk sahur dan sarapan, buka puasa, dan undian umroh. Reservasi hubungi 0821 9199 0193. Area Hotel Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: suara. Kali ini kita di Senin curhat, cerita dong.
1: Iya.
0: Curhat dong lah ya acara itu
1: Senin,
0: ya.
1: Senin cerita dong.
0: Kita kali ini sahabat suara sambil menemani kamu di hari Senin ini di akhir bulan Juni. Masya Allah.
1: Masya Allah, udah
0: 2026.
1: Udah
0: mau berakhir untuk Juninya
1: 22.
0: Ya.
1: Juninya udah mau berakhir tanggal 22.
0: Iya betul sekali. Minggu depan udah masuk Juli.
1: Bener.
0: Keren sekali.
1: Sahabat suara, kita hari ini mau ngangkat topik nih. Jarang-jarang ya kita ngangkat topik ya.
0: Biasanya ngangkat apa?
1: Kita biasanya ngangkat galon. Ini kita ngangkat topik karena
0: iya.
1: Koler

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, Ramadan Adi. Kita masih ngebahas tentang kenapa sih sekarang itu banyak orang yang takut ditelepon.
1: Kamu gitu gak orangnya?
0: Aku bukan takut, males. Karena ada...
1: Lagi gak ada namanya mungkin.
0: Gak ada namanya, bener. Kemarin aku ke rumah mamaku kan. Terus jar mamaku, siapa nih jar? Ada nomor kada dikenal, telepon harus diangkat jauh. Sampaikan gitu.
1: Itu langsung ya.
0: Kalau kada namanya harus diangkat.
1: Apalagi biasanya ada yang nagi-nagi gitu loh.
0: Betul. Orang tua kalau dapat telepon dari orang kada dikenal, apalagi intimidasi.
1: Iya.
0: Wah. Wah itu selesai sudah.
1: Gugup itu.
0: Iya. Pokoknya harus dipadahi bujur-bujur.
1: Apalagi yang maksudnya sorry ya, ada misalnya nagi, tapi bukan ke kita Ram, tapi kita masuk di kontaknya Ram. Kan kasar juga mulutnya ya Ram.
0: Pernah tuh kayak gitu tuh.
1: Kasar banget mulutnya loh Ram.
0: Pernah tuh kayak itu aku. Sekalinya nomorku dijadikan nomor penjamin.
1: Penjaminan.
0: Iya penjaminan. Kue orangnya.
1: Iya.
0: Apa di bro jago lo.
1: Iya.
0: Ada bang yang sudah aman bang aja. Bujur-bujur jago. Aban bang sudah bang aja. Ntar rela bang aja.
1: Minta rela
0: nomor aku ikam jadikan.
1: Bahkan aku pernah abah. Pian abahnya ini loh jar.
0: Bah
1: aja ku gini.
0: Bah
1: aja ku gini. Kenapa jadi langsung kepada ya kau yang nabe ikam.
0: Aku ini apa namanya?
1: Gara-gara aku klien lo Ram.
0: Betul.
1: Iya kan napon yang kayak gitu-gitu kan.
0: Yang mulai trauma tuh aku adalah pada saat aku sholat Jumat, yeah. Orang lagi ngutbah ada telepon. Ku angkat. Mas ya. Lagi di mana aja? Banjar ya lo. Oh, di Banjar ke sudah jar. Ingat lalu ulun jar. Kayak apa ingat.
1: Memperkenalkan diri kan ada ya.
0: Yang semalam mah ini ya apa aja kalau sih kalau kisah ini. Aku ada jumatan aja gua lah. Karena telepon dia lagi jumatan aja. Mati.
1: Bisa bang?
0: Kada nelfon lagi dinya.
1: Biasanya kada pernah memperkenalkan diri tapi kita nyuruh nebak. Pas kita nebak, oh iya itu.
0: Iya itu bang lah banget. Abang nih jar masa abang nih lupa sama aku jago seumur aku bekawan kada denang logatnya kayak ikam. Aku tahu logat kayak ikam nih, logat urang nang minta duit.
1: Iya.
0: Aku ini bukan orang yang kada paham nang kakak ini kam salah urang.
1: Jangan ya, itu yang bikin kita deg-degan. Kalau kamu ada enggak sih ceritanya sahabat suara, kasih tahu di WA kita di 0811 993 901.

0: Dari aku adalah ganan pijet dari Aikap, harus cobai.
1: Apa jane?
0: Ika, aku adalah ganan pijet.
1: Langganan pijat.
0: Iya.
1: Bah, ini kita kada boleh nyaring-nyaring jane.
0: Kenapa?
1: Kenamun nyaring-nyaring kedengaran nang di depur apatah hambur piring.
0: Pijat-pijatnya bujur-bujur.
1: Pijat bujur-bujur.
0: Bujur-bujur aja ini nama pijatnya Dora the X X X Explorer.
1: Ya. Waduh. Dora the X
0: X X X Explorer.
1: Iya, nama ganal banar berarti.
0: Akhirnya
1: aku tahunya sampai XL aja.
0: Ini ganal banar.
1: Waduh.
0: Pas jagasan kita dari ikan nak burut bagian atas ke bawah dari.
1: Nyata aku anak seawakan.
0: Minta awakan dari.
1: Iya.
0: Opini ikan siup. Opini ikan komon endopin keluar ya.
1: Aku kan sekirat nyaman pehinakan hendak cabut angin juga. Lawan cabut berkas.
0: Iya apa aja urbanisasi kan sudah.
1: Pindah domisili aku. Hendak cabut angin lawan cabut berkas. Boleh lah.
0: Boleh boleh. Amunku sayangku dari tidurnya harusnya bagian bawah. Dari bagian bawah sih agak.
1: Dari pinggang.
0: Dah.
1: Sampai ke
0: ujung koko.
1: Waduh. Aku hanya tersipak batu bata semalam kelingkingku. Aduh kak, bolehlah kan sampai ke koko jani.
0: Padi leh,
1: padi. Koko tapi terpisah dari formasi jani, tapi rangkang koko kelingkingku kasihan.
0: Iya iya iya.
1: Bolehlah kan sampai koko.
0: Boleh.
1: Tapi aku ada kabar jar mendengar semalam buhan di pos kampling.
0: Apa jani?
1: Buhan anak muda. Penarame mutek mangga ya bah. Apa bah? Itu jane?
0: Baca makananku sehari-hari. Mutek mangga tuh.
1: Mutek mangga. Hagi-hagi.
0: Hagi-hagi.
1: Aduh, himungnya jane. Maka kada boleh baju jolok jen lah. Harus tangan lah jane.
0: Bocek, kasih bocek.
1: Waduh.
0: Bah, gitu nyami banal kam. Aku boleh lama sama kok.
1: Waduh. Aku am jane bawa anak mutek mangga. Mangganya ganum lah.
0: Jadi apa biniku tuh sudah di muka pintu pajitnya sudah.
1: Waduh.
0: Kita boleh jekin jali lah.
1: Nah ada pagai pulang. Mutik mangga kan jadi kah?
0: Apa jali?
1: Jali. Mutik mangga.
0: Jadi.
1: Waduh.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali
2: dan Jani. Dalam rangka anniversary ke-14 Hotel Arya Barito Banjarmasin, ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Arya Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Gimana di rumah kamu internetnya?
1: Wih, lemot. Aku nonton bola, main game, streaming, Zoom, takang. Masa orang sudah tuntung Zoom, aku hire masuk. Pacolabau lalu itu.
0: Kalau udah kayak gitu, RAM ya ganti deh Wi-Fi-nya. Sekarang nggak perlu khawatir lagi, karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan Wi-Fi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Wah, kalau XL aku percaya nih. Ini bisa beneran buat streaming, gaming, sampai belajar online sampai video call, bisa?
0: Betul, bisa. Wah. Dan promo menarik banget nih buat kamu pelanggan baru. Bayar langsung 4 bulan cukup hanya Rp650.000 aja. Setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Nggak cuma itu, kamu juga gratis 3 bulan akses video light dan catch play plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Menarik banget. Kalau aku mau langganan, gimana caranya, Di?
0: Langsung aja WA Rama di 0818-0800-5858 atau kunjungi aja websitenya 1.xl.co.id.
1: XL1, Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: write your name.
1: Iswara.
2: Memainkan musik pilihanmu.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kenapa sekarang kita lebih males ngangkat telpon dibandingkan waktu dulu ya?
1: Mungkin ya itu tadi ya, takutnya sekarang itu suara kita bisa dikloning.
0: Iya, iya, apalagi kayak bahkan ada dulu kan suara Jokowi ya.
1: Iya.
0: Yang dapat sepeda pernah viral kan?
1: Pernah itu.
0: Iya kan?
1: Halo, kamu sudah dapat sepeda?
0: Iya.
1: Kok ya bisa pak? Loh jangan tanya saya enggak tahu.
0: Nah gitu-gitu yang kita takut. Apalagi sekarang zaman makin canggih.
1: Iya. Gitu. Nah itu yang bahaya lagi sekarang AI. Orang ini ya ngekloning foto.
0: Bah, muka kita ya?
1: Iya muka. Jadi ada di thread itu. Aku ragu-ragu deh ya. Ada utas kayak yang bilang kayak gini. Kasih lihat dong muka kamu yang lagi olahraga. Aku bingung deh, cewek-cewek sekarang kalau olahraga makeupnya masih on apa sih sebutannya?
0: On
1: masih on

0: Lu banyak alasan kenapa kita sekarang lebih malas ditelepon.
1: Betul, karena ketakutan sih lebih intinya ya.
0: Iya.
1: Sama jam istirahat kita bisa keganggu gitu.
0: Betul, dan kita yang biasa gak bisa basa-basi atau iya, menahan-nahan langsung.
1: Benar.
0: Gitu deh sahabat suara. Dan jangan sampai nomor kami berdua jadi penjaminan.
1: Janganlah. Kalau ikan
0: kami pusing tahu.
1: Kalau ikan berkawan kami sudah cukup. Kawan aja kita. Handak putarus kada berkawan. Kalau kada handak jaminakan ha, cuma yang batu kita kada berkawan.
0: Wah, itu ultimate dari kami lah. Mungkin kita akan menyanyi dulu ya. Meletus
1: balon hijau. Salah
0: lagi Ram. Meletus balon
1: dan hijau.
0: Oke, sahabat suara, selanjutnya lanjut lagi dikirim salam.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.

0: 90,1 FM. Satu jam terakhir ada Adi dan juga Rama.
1: Betul sekali. Silakan kamu boleh bergabung, kirim salam 0811993901 dan jangan tanyakan kenapa kita tidak live.
0: Kenapa?
1: Karena baut CPU kita longgar, sahabat suara.
0: Kami nanukar dulu nih bautnya, karena mungkin isu pagi ya. Soalnya malam tutup loh toko-toko baut-baut nih.
1: Ada tadi kami sudah bertakut-takut, mang ada jual baut CPU kah? Pada dah aku buat kapal jadi aja.
0: Bah, jauh bener. Umpat kajar ke Muara Tewe. Bah aja kami umpat ke Muara Tewe pulang.
1: Gimana aja kalau baut kapalnya Muara Tewe jauhan. Yang parak aja masih ya?
0: Parak.
1: Parak.
0: Sudah.
1: Masa kami menganggung besok upi pakai.
0: Masa baut CPU kami diganti baut kapal? Kapal,
1: tinggal bautnya pada CPU-nya.
0: Ada mungkin loh, Ram.
1: Emang itu udah diatur ke teknisi, kenapa aja? Bilang, bar mana CPU lu nih, Jar? Anu kahibah kayak memorinya, datang teknisinya. Bah, kek anak gini, Jar.
0: Tuh nah, orang lainnya.
1: Ika melihat deh, nang lain nih, pakai obeng halus, Jar. Ika, obeng apa, Ika? Pakai memutar baut kapal, ya, kayak banget, ya. Buat kapal yang panjal di sini.
0: Meletus balon hijau. Berjanjinya langsung ini. Yang mau kirim salam boleh sahabat suara di 0811 993901.

0: Di Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai, Rama dan Adi menemani kamu di jam-jam terakhir
1: kita di hari Senin ini. Deng deng.
0: Ternyata ya, ada gebrakan baru di Yogyakarta di mana ada lomba rebahan yang digelar di Jogja City Mall. Ya ada Mas Dega nih, ya tak ada tuh.
1: Boring kan Mas Dega? Mas Dega aktif juga di TikTok live terus.
0: Aku gak tahu lah.
1: Dia live biasanya jam 11 sampai jam 1.
0: Gak berteman aku di TikTok. Nanti lah.
1: Aku berteman ada sih.
0: Aku sekarang caller buka TikTok. Baterai ku lakas habis.
1: Oh.
0: Kayaknya misa pada bang di baterai itu.
1: Itu yang misa Mas Deganya. Ada Rama aja. Di sampingnya.
0: Lakas banget bateriku habis bujuran.
1: Iya betul. Tapi ini lombanya unik ya Ram.
0: Unik ini di Jogja, lomba rebahan Sahabat Suara. Jadi aturannya adalah peserta mampu bertahan dengan ketahanan fisik dan mental dengan hadiah 5 juta rupiah.
1: Bah,
0: berabah aja 5 juta.
1: Siapa ikam Jogja nih.
0: Iya.
1: Larang pada UMR-nya. Nyata orang banyak obatan ya Ram. UMR-nya kan sampai segitu kan.
0: Berabah aja. Aku
1: sebulan begawi lembur.
0: Nyata dah. Parkiran City Mall tuh makin berhibak.
1: Pintar aja orangnya nih ya. Kita mau ngajak kamu juga untuk kirim salam sambil cerita pernah nggak ikut lomba terus menang Sahabat Suara. Kasih tahu di 0811 993 901.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Aria Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Aria Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Aria Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam, atau pesan 2 room dapat 3 room, Berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Arya Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara. Buat kamu nih, kita mau ngasih tahu sekali ya.
1: Kenapa tuh?
0: 25 Juli itu nggak boleh ada kegiatan lagi selain kamu harus datang ke pesta kuliner kecap sedap.
1: Nah,
0: yang hadir di lapangan Murjani Banjarbaru.
1: 30.000 aja kamu udah bisa dapetin banyak keuntungan. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama. Satu porsi cemilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di photobooth yang sudah disediakan.
0: Gak cuma itu, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat kamu datang bareng keluarga, sahabat, atau juga pasangan.
1: Buat yang jago masak nih, wajib ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Ini sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara, serta 2 celemek eksklusif kecap sedap.
0: Nah, sahabat suara, peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Wilgos. Dan nanti Chef Wilgos akan masak juga. Jadi kamu bisa langsung nonton demo masak kecap sedapnya. Dan yang paling ditunggu-tunggu lagi ada namanya Sedap Konser.
1: Ini ada Mocha sama Hi-Fi. Bayangin kamu lagi makan menikmati kuliner, nyanyi bareng mereka. Beuh, momen yang tidak akan terlupakan.
0: Nah, langsung aja deh, amankan tiket kamu di loket.com dan ajak orang-orang terdekat kamu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Dan untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811 3078 0796.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin, suara santai Rama Jupriyadi Febrian. Kita ada punya segmen Jali dan Jani.
1: Ya.
0: Kita ada punya segmen yang baru yaitu ngulik umkem.
1: Bus ngulik umkem.
0: Ngulik umkem.
1: Jadi kita
0: Jadi kamu boleh ngirimin produk-produk kamu ke kita. Kamu punya usaha apa? Kuliner, konveksi, terus jasa apapun ya yang mungkin bisa kamu barter ke kita.
1: Betul.
0: Kita akan bantu kamu promo nanti di sosial media kita.
1: Betul. Dan juga di radio
0: tentu. Di radio pastinya gitu. Kita juga pernah lempar di thread, alhamdulillah responnya luar biasa
1: positif
0: banget.
1: Positif ya. Positif. Alhamdulillah.
0: Terima kasih.
1: Dan kita ada PR juga untuk buat kamu yang dengerin kita. Please isi bintang 5 Google review kami.
0: Di mana Google review? Tuh dibuka Warung Haji Jani ada berjual
1: kalah pada
0: curai. Maka besakun. Di mana Google review? Warung Haji Jani itu dibuka. Anaknya Diga Samsung.
1: Isi. Pada kami langsung ada betakun.
0: Betakun Google di mana Google review?
1: Masa betakun lagi sudah itu PR-nya dikit dulu lah. Karena lagi PR yang lain lah.

0: banyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Cute Time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Cute Time dong, biar cantik seperti kulitnya.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
3: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM. Sahabat Suara, udahan dulu Sahabat Suara ya.
1: Kita 4 jam sudah menemani kamu hari Senin tanggal 22.
0: Satu minggu terakhir di bulan Juni Sahabat Suara ya. Dan kita akan menemani kamu, kok tenang aja.
1: Betul.
0: Dan terus dengerin Suara Banjarmasin,
1: Suara Warga Indonesia.
0: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
2: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.

Good evening, suara-suara warga Indonesia. Lo lagi dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl di 101,4 FM. Menyiarkan siaran Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Gue sekarang lagi kesulitan mencari back sound nih. Kayaknya agak-agak sepi kalau gak pakai back sound gitu guys ya. Alright. How you doing guys? Di malam hari ini semoga selalu happy ya, karena ini hari Senin, hari pertama di minggu ini. Gue lagi mengalami, ini kerjaan gue tuh lagi gak efektif banget tuh gak sih lo? Sumpah deh, gue curhat dulu ya. Gue sebagai penyiar kayaknya normal ya curhat-curhat dulu gitu ya. Kayak gue berangkat pagi, tadi gue nge-MC jam 6 pagi banget sahabat suara. Jam 6 pagi gue berangkat nge-MC. Setelah saya nge-MC-nya itu sekitar jam 10 pagi saja. Terus gue berharap gue bisa balik ke rumah gitu ya. Kerjaan gue tadi kebetulan lagi di daerah-daerah yang deket rumah gue di Bintaro, alias di Jakarta Timur tadi gue nge-MC-nya. Terus gue siaran malam jam 8. Maksud gue dari nge-MC pagi, gue berharap gue bisa pulang lagi, istirahat, kerja di rumah. Tapi kan kayak bolak-balik gitu ya. Sampai akhirnya gue menghabiskan waktu di coffee shop temen gue. Sedikit update dari gue sih ya. Update-update kecil aja sahabat suara. Ketidakefektifan pekerjaan di hari ini. Tapi syukur ya. Buat kamu para pejuang cuan, pencari duit, pencari rezeki untuk keluarga, untuk pacar. Ya bahkan pacar kamu tidak nganggep-nganggep kamu banget gitu ya. Semangat terus gitu loh.

kelar siaran di TikTok juga nih. Sekarang langsung masuk aja ke TikToknya iswara.network. Hai Claudims, hai Mita. Kurang ajar lo Claudims ya, bilang tumben cakep kak, maksudnya berwarna. Ya ya oke oke. Buat kamu yang pengen melihat kecakapan gue ya, langsung masuk ke TikTok. Buat lo yang masih jalan pulang kerja, hati-hati. Buat yang lagi nongkrong, selamat menikmati malamnya gitu sahabat suara. Tapi boleh kali lo update-update dulu ke gue. Sekarang lo aktivitasnya sekarang lagi ngapain? Kalau lagi di jalan, update ke gue lah trafiknya seperti apa di posisi lo sekarang. Kalau lagi nongkrong ya kasih tahu kali. Hidden gem itu. Dan buat lo yang pengen request lagu, tinggal kirim aja voice note ke gue di 0816-114-1014. Things to be note is that buat lo yang request lagu dan request lagunya pengen gue puterin, lo harus kirim voice note ya. Voice note ke WhatsApp-nya Iswara. Isi voice note-nya kayak, Real, gue mau request lagu ini dong. Gitu, nanti VN lo gue puter on air, habis itu disusul oleh lagu yang lo request, oke? Sekarang kita masuk dulu ke playlist. Enggak. Gue pengen ini nih, kasih spill beberapa lagu yang akan gue putar di malam hari ini gitu, sahabat suara. Ini ada dari... Ini udah lama banget sih gak diputerin, sahabat suara. Niji.

lagu dari beberapa belas lagu lah yang akan gue putarkan di jam 8 malam ini. Tapi kita masuk ke Enau dulu, sahabat suara. Pelan dulu kali kita siarannya. Ya lagunya sih temponya pelan ya. Artinya lo kenceng, gila lo. Sesi potret, sahabat suara. Now, Ari Lesmana.

Yeay, itu dia sedikit flashback ke Niji ya, zaman giring nih, gokil. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl. Gila-gila itu gara-gara nonton Laskar Pelangi gue jadi pengen ke Bangka Belitung. Ada yang udah ke Bangka Cabo? Ada gitu penyiar belibet. Tapi ini disclaimer ya sahabat suara ya. Maksudnya siaran tuh kayak harusnya santai aja gitu loh. Maksudnya takut ada orang yang kayak, ih radio tuh kan harusnya profesional. Harusnya suaranya kayak, hai semuanya. Harusnya gitu. Tapi gak harus kayak gitu kok. Menyapa dulu yang di TikTok, ada Margareta yang habis wedding anniversary. Terima kasih sudah menemani dan selamat sudah menemukan gaya baru ya bersama suaminya di wedding anniversary yang pertama. Yang pertama ya, masalah ya. Kayaknya lupa gue, yang keberapa ya? Katanya gaya guguk ngamuk. Udah makan belum kak? Belum Arifin. Aku lagi diet. Hai Glenka. Ada juga Ida from Belgia.

0: WhatsApp dulu yuk. Update lagi ngapain hari ini dan posisinya lagi di mana? Yang lain boleh ikutan ya. Ada Sarah di Bogor lagi rebahan sambil nonton series. Oke, series apa yang lagi lo tonton? Gue series terakhir yang lagi gue tonton jujur adalah Wonderful. Bagus tuh Wonderful. Korea. Bagus. Itu bagus. Sebelumnya Gue pengen sedikit ya, gara-gara Sarah bilang dia lagi rebahan nonton series, gue pengen rekomendasi series yang mungkin lo beberapa dari lo udah nonton. Kalau mereka rekomendasi Shaka Boy, damn it, capek gue. Rekomendasi series Korea yang gue tidak pernah berapi-api. Terakhir gue nonton film berapi-api itu zaman nonton Karate Kid 2010. Sekarang gue berapi-api lagi. Terima kasih Teach You Lesson udah hadir di Netflix. Udah cukup lama sih ya, tahun lalu ya. Gila, itu mantep banget itu series. Gokil, gue akuin gokil. Bacain lagi WhatsApp, ada Kevin di Bandung lagi nyetir pulang kerja. Ini sekarang mau isi bensin. Oke, Kevin. Tapi benar deh, ngomong-ngomong bensin itu tuh salah satu apa ya, challenge untuk kita gimana cara mengatur finance kita. Ngerti gak sih lo? Gue baru menemukan caranya mengatur bensin biar gak boros. Jadi lo kalau isi bensin itu tuh jangan dari liternya, harus dari duitnya, dari rupiahnya. Ya kan, bensin kan sekarang naik. Paling gak, ini sedikit tips sih, maksud gue lo kalau isi bensin bener-bener di awal minggu, hari Senin lo fullin bensin lo. Cukup gak cukup? Ya pokoknya segitu jatah bensin lo selama seminggu. Nah, jadi biar lo bisa menabung juga ke depannya. Jadi gak isi bensin dua kali dalam seminggu. Biar lo bisa ketrek gitu ya bahan bakar kendaraan lo gitu, sahabat suara. Itu lumayan tau, itu sedikit faktor cara lo menabung. Karena cara gue menabung juga adalah dengan cara gue menemukan fitur lah di salah satu online banking. Gitulah sebutannya, sahabat suara. Pokoknya ada pos-pos gitu untuk rumah tangga, untuk hobi, untuk makan bahkan gitu ya. Itu cara gue mengatur. Ya mungkin di luar sana banyak ya orang cara menabungnya tuh gimana gitu. Mungkin ada cara-cara unik dalam menabung versi lo, sahabat suara. Kasih tahu dong ke gue gimana sih cara lo menabung gitu. Ini juga bisa jadi insight buat orang-orang di luar sana in this economy dalam menabung. Kasih tahu ke gue di TikTok, sekarang gue lagi live. Oke, Sal Priadi dari Planet Line.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
2: Hai Ariel, dari Abai di Bekasi. Mau request dong lagunya Dewa yang Bukan Cinta Manusia Biasa. Thank you Ariel.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

101,4 FMI Suara, suara warga Indonesia. Beryl Rasa Davis on the deck. Alright, chill. Padahal gak ada yang gak chill ya. Apaan sih real, orang gue chill juga dari tadi. Ida, kangen Pak Duta, puterin dong apa aja Shilon 7. Nah, coba kirim voice note ya. Kirim voice note requestan lagu kamu apa. Ntar aku puterin, oke? Okay? Masih ngomongin penabungan, karena in this economy kita harus selalu bersiap gitu ya. Atas segala kemungkinan, ini amit-amit, mungkin bisa aja kayak kantor lo yang lo lagi kerja sekarang, bulan depan keuangannya gimana, lo harus telat gajian, kayak itu yang lo gak mau, oke? Okay? Dan sekarang gue akan bacain gimana sih nabung-nabung versi sahabat suara gitu ya. Karena tiap orang nabungnya beda-beda nih sahabat suara. Ini ada dari Alia from Tangerang. Dia bilang, gue punya rekening khusus traveling. Jadi setiap nabung ada tujuan yang ditunggu. Oke, gue ngerti. Jadi lo gak ngeganggu keuangan-keuangan yang lain, ngerti gak sih lo? Jadi kayak lo udah ada tujuan. Rekening ini untuk pergi ke Jepang gitu misalkan, atau pergi ke Sepang gitu. Di Sepang enak sih katanya ya, di sana ya, soalnya makanan-makanan di Sepang tuh Malaysia kan. Ada yang pernah di Sepang nggak di sini?

0: Dan apa? Ketemu perempuan, ketemu laki-laki, ketemu pacar di Sepang. Soalnya di Sepang katanya ini bagus di sana tuh. Yuk lanjut yuk. Vero di Surabaya. Kalau Vero tipe nabungnya kalau ada sisa. Lah gimana lu, Ver? Dan menurut dia masalahnya bukan niat, tapi godaannya. Nah makanya kalau lu godaannya banyak, ya sisanya dikit lah. Apa yang lu mau tabung gitu, Ver? Jadi mungkin bener. Ini Vero ngasih gue inspirasi sih. Dia bilang tipe nabung, gue tipe yang nabung kalau ada sisa. Nah jangan kalau ada sisanya dirubah. Jadi harus ada sisa. Nah sisanya lo targetin, nominalnya lo pastiin, lo harus sisain berapa di perbulannya. Ada Rani di Semarang. Rani tipe yang nabung. Eh gimana sih? Oh enggak, dia selalu gagal nabung karena selalu kena flash sale. Flash sale itu bahaya ya. Bener deh kata gue, sumpah. E-commerce tuh ada yang diskon sekian, diskon sale, lo jadi kegoda gitu.
1: Di kehidupan kita singgah dan pergi, apapun yang terjadi.
0: Tapi gue suka ya, karena ternyata cara orang nyimpen duit itu beda-beda banget gitu. Dan memang gak ada yang benar, gak ada yang salah. Yang penting ada usaha buat lo nyisihin sesuatu, sahabat suara. Gue tunggu cara nabung lo ya. Mungkin ada yang unik. Oh ya, gue jadi inget dulu waktu kecil gue nabung di celengan Doraemon. Terus usut punya usut, celengan Doraemon tersebut pecah. Dipecahin sama tuyul. Karena di kepala pecahan, jadi Doraemon di kepalanya itu ada kayak bercak-bercak warna hitam tuh, katanya darah tuyul. Astagfirullahaladzim. Gak tau lah. Coba ceritain dong cara nabung lo, atau mungkin lo punya pengalaman menabung yang tidak terlupakan gitu ya. Misalkan simpenan lo harus hilang gara-gara mantan lo yang matre itu gitu. Zap, misalkan gitu. Ya. Ini ada putar voice note dulu ya, sahabat suara ya. Ada yang request lagu dari suaminya Margareta Anjay.
2: Halo Peril.
0: Halo.
2: Mau request lagu Nuansa Peningnya Vidi Aldiano dong.
0: Boleh.
2: Buat istriku Margareta.
0: Anjay. Ini biasanya yang nongol bininya mulu nih. Akhirnya lakinya nih nongol di request lagu dia. Katanya suami gue malu nih lo suaranya diputer. Ya elah, gak usah malu-malu mas. Bini lo aja gak malu-malu amat kok. Dia gak punya urat malu kok. Bini lo tenang aja. Oke, okay, I got you. Mas, siapa nih? Mr. Margareta mungkin ya, karena suaminya. It's for you, Vidi Aldiano.

Kami suara-suara warga Indonesia. Beril masih siaran nemenin lo. Hey, enak banget tuh lagu tuh, Sheng. Buat aku tersenyum dari Sheila on 7 dari album 7 Desember. Yuk ngomongin nabung yuk. Ini ada beberapa nih. Ada WhatsApp. Tipe nabungnya gimana sih? Kalau abad lagi. Katanya si Akbar, malam Bang Ogut Akbar Citayam. Oh iya, ngomongnya Ogut si warga Citayam, wajar. Wih anjir si Adam. Adam lewat, ada videografer pasti tahu lah videografer suara. Jaketnya pink betul. Oke, malam Bang Ogut Akbar Citayam. Kalau nabung versi gue yaitu gimana pun gue harus menyisihkan sisa gaji atau semisal ada rezeki lebih gue paksain untuk disisihin. Karena itu tabungan darurat di mana suatu yang dipakai untuk kebutuhan yang tak terduga. Betul. Betul. Iya, itu penting loh darurat. Jadi darurat tuh bukan cuma lo hari-hari doang ya. Ternyata di semua aspek juga ada loh darurat-darurat, kayak misalkan buat pernikahan nih, buat lo yang pengen nikah ya. Harus ada spare dana darurat pokoknya. Kayak misalkan amit-amit pas vendor masang di venue yang udah lo deal gitu ya, ntar baret-baret venue-nya atau apa kerusakan kena denda lagi. Nah itu pakai duit darurat. Buat nikahan ada dana darurat si ada. Ada dana darurat, ada. Malah kepake buat after party sial. Dan sekarang gue nemu satu fakta menarik soal nabung nih, sahabat suara. Ada metode yang cukup terkenal di dunia finance. Ini namanya aturan 50-30-20. Gue percaya mungkin ada beberapa dari lo yang mengadaptasi hal ini gitu ya. 50% penghasilan lo spare untuk kebutuhan lo. 30%-nya buat keinginan lo. Dan 20%-nya untuk tabungan atau investasi. And that is really important, sahabat suara. Walaupun sekarang IHSG lagi boncos-boncosnya ya, di sini mungkin ada lo yang naruh saham di perusahaan blue chip atau apa, boncos. Yukari nabung emas, betul, true. Emas 20 berapa? 27 ya, berapa sih 10 gram ya? Lama siaran kek, lama gak siaran kek ada yang beda? Gak ada yang beda, Mar. Sempat di itu 27 juta kemarin emas. Nah, metode yang tadi gue bilang 50-30-20 itu tuh dipopulerin dari, ada kenalan gue lah, dia senator Amerika Serikat gitu, sahabat suara, namanya Elizabeth Warren. Dalam buku keuangannya dia, sumbernya dari ensiklopedia

0: kita nikah.
1: Gue sih gak dari ensiklopedia itu, gue diceritain langsung sama beliau ya. Tapi masalahnya gue ngerti banget sahabat suara. Mungkin apa ya, hidup tuh suka datang dengan pengeluaran yang memang gak ada di spreadsheet lo ya. Kadang-kadang ya motor servis atau mobil harus servis, kan itu kita tidak menduga-duga gitu ya. Tiba-tiba ada kondangan ya kan, tiba-tiba apa konser gitu. Tapi harusnya konser, kondangan gitu-gitu udah masuk ke persenan yang 30 tadi ya, 30% buat keinginan, enggak ya? Iya pokoknya 30% atau udah, pokoknya udah harus ada di pos-pos itu sahabat suara. Ya semoga buat yang sedang menabung di ekonomi yang sedang seperti ini, dilancarkan tabungannya, tidak gampang ke distract oleh promo-promo ntar nagih. Dan yang paling penting biar nabung lo lancar, hindari judi online sahabat suara. Karena kalau lo terjerat judi, lo akan pulang

0: kasih, terima kasih, terima kasih Unpam, terima kasih Gaplek, terima kasih Cinere, terima kasih Cipete, terima kasih Terogong, terima kasih semuanya. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl, let's go. Jam 9 malam, sudah jam 9 malam sahabat suara, masih di jalan loh, ya Allah. Wah, keringetan sampai ke dalam-dalam lo ya nyari duit ya. Semangat terus sahabat suara, gue ngerti perasaan lo. Sama gue juga, sekarang juga nyari duit kok, oke? Sedikit update, ini juga hari pertama gue diet. Gue mencoba diet karena ternyata kemarin abis abis dari Bali terus gue gini. Gue abis dapet Bali-Bali, ah. Tapi ini intermezzo aja. Bali Belly itu ternyata ada dua anggapan. Yang pertama, Bali Belly itu lo gendut karena makan-makan mulu di Bali. Yang kedua, Bali Belly adalah lo sakit gara-gara yang lo justru yang lo konsumsi di Bali gitu, ngerti sih? Gitulah. Ya semoga diet gue lancar ya, doain ya. Ini ada voice note update juga dari Dewa. Masuk Dewa.
1: Malam Bang Beryl, biasanya absen malam dulu Dewa, taksel nih.
0: Boleh guys ya.
1: Kalau gua nabungnya ada 3 nih.
0: Kita ngomongin rekening. Nabung tadi ya. Kita
1: apa rekeningnya di rumah aja nih. Gua kalau dari dulu tuh pulang kerja atau gajian bulan ada atau sekarang pun yang gua taksel tiap hari tuh gua pasti di sini.
0: Hah?
1: Buat istri gua sendiri, buat anak gua sendiri yang dua masing-masing itu. Dikumpulin dia orang masing-masing itu buat sama anak gue berdua, sama bini gue sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tiga titik tuh.
0: Tiga titik ya.
1: Dan alhamdulillah itu bisa buat ngandel semuanya tuh. Hmm. Kita buat bayar bulanan sekolah ada.
0: Sekolah ada.
1: Bayar cicilan rumah ada.
0: Hmm.
1: Buat kita jalan-jalan di weekend atau kita jalan-jalan di libur sekolah buat anak pun ada. Alhamdulillah lah semuanya ada. Nah kalau gue sendiri ngisiin tuh. Ya nggak gue hitung tuh di sini aja tiba-tiba di saldo ada itu biasanya bakal ntar lebaran.
0: Bakal lebaran.
1: Itu dari tabungan yang gue sendiri gitu Bang Beryl. Dan itu lebih enak lah, nggak mesti kita harus ke bank. Kapan lagi kita make ada.
0: Oh gitu. Thank you Deo. Ternyata emang cara nabung orang beda-beda sahabat suara. Kalau Dewa dia ada 3 pos. Istrinya rekening sendiri. Anaknya rekening sendiri, anaknya 2 BTW. Iya, anak kedua ya tadi ya, lo bilang ya. Pokoknya setiap subjek di anggota keluarganya punya rekening sendiri. Jadi nyetor, Dewa nyetor ke istrinya, nyetor ke anaknya gitu. Dan alhamdulillah katanya kehandle semua. Mantap, Dew. Bahkan bisa buat lebaran juga ada. Ya, gokil Dewa. Lancar-lancar bro, rezekinya bro. Thank you buat lo yang udah sharing-sharing soal nabung lo. Tadi sejam pertama kita udah ngobrol soal tipe nabung sahabat suara tuh gimana sih. Dan ternyata banyak juga yang bilang niat nabungnya gede gitu ya. Tapi beberapa orang juga memang mengakui kalau godaan hidup kita juga lebih gede sahabat suara. Dan sekarang gue pengen nanya kebalikannya sama lo. Karena gue yakin setiap orang tuh pernah agak-agak impulsif gitu. Punya pembelian yang kalau dipikir-pikir ya, agak gak masuk akal. Tapi sampai sekarang tetap ya, tetap gak diseselin gitu. Gue pernah mengeluarkan uang. Gimana ya? Gini, gue waktu di Bali kemarin gue mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mencoba hal yang gak pernah gue expect gue akan mencoba, yaitu gue mencoba ke beach club. Karena awalnya gue mengira bahwa, okay, ya lo ke pantai juga kan ujung-ujungnya, kenapa gak cari pantai yang free aja gitu. Pas gue mengeluarkan uang sekian gitu ya untuk masuk ke beach club tersebut, dan ternyata enggak lagi, gue gak menyesal lagi. Karena yang pertama lo dapetin fasilitas, makanannya enak-enak. Gue makanannya enak-enak juga sih di sana. Terus pantainya bagus. Pantainya mungkin lo agak sulit ya untuk menemukan pantai-pantai yang ada di beach club tersebut dibanding pantai-pantai yang lain di Bali. Itu adalah salah satu pengeluaran yang agak-agak kurang masuk akal. Tapi sampai sekarang tuh gue gak sesal.
2: gak nyesel gitu ya. Dan sekarang gue pengen nanya sama lo sahabat suara, ada gak pengeluaran yang paling gak masuk akal yang pernah lo lakuin tapi sampai sekarang lo gak nyesel buat ngeluarin hal itu? Bisa bareng, bisa pengalaman, mungkin bisa konser, mungkin bisa liburan gitu. Mungkin, atau mungkin sesuatu yang bikin dompet lo tuh nangis tapi tidak bisa, ya gak, lo gak nyesel lah ngeluarin itu sahabat suara. Kasih tau ke gue di TikTok. Gue sekarang lagi live TikTok, di TikToknya iswara.network. Kita masuk ke Hindia dulu sahabat suara. It is everything you are. Hey! Ditunggu di TikTok semuanya.

Damn. Lumayan throwback banget ini ya. Luar berbisa, udah lama banget Hello kita puter tadi. Dan lo sekarang masih dengerin Beryl siaran di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Seru. Ini gue lagi ngomongin soal perduitan nih, sahabat suara. Ada gak sih pengeluaran paling gak masuk akal yang udah pernah lo lakuin, tapi ya sampai sekarang lo gak nyesel gitu? Ada Michelle di Jakarta. Gue pernah ngeluarin tiket konser yang harganya hampir sama kayak biaya hidup sebulan. Lo ke Coachella. Tapi memang itu adalah konser terbaik yang pernah gue datengin. Oh iya cuy, dia ke Coachella cuy. Gila. Tentang. Coachella berapa sih? Bentar, gue sambil nyari harga tiket Coachella, gue lupa. Gue gak pernah tahu soalnya emang gak relate aja, gue gak pernah. Gak kepikiran datang ke Coachella gitu. Bagus, pengen gue, siapa sih yang gak mau nonton artis Coachella, cuma kayak Coachella bro. Wajir, general admissionnya aja 8 juta. VIP pass 23 juta rupiah. Or more. Jika Anda tertarik untuk menonton festival ini, beritahu saya. Enggak, untuk sekarang enggak ya. Tapi doain gue bisa

kepalanya gak cuma lo dan pasangan lo kalau wedding dream tuh. Ada Vero jawab lagi nih. Vero di Surabaya. Pengeluaran yang apa sih tadi? Paling gak masuk akal tapi gue gak nyesel. Vero bilang, gue beli kursi kerja tapi sekarang dipakai hampir tiap hari dan ternyata emang nyaman. Worth it. Kursinya spill dong, gue pengen tahu kursi kayak apa sih. Tapi semenjak gue menikah, gue baru tahu ternyata sofa tuh mahal banget men, sumpah. Ternyata sofa tuh kayak bisa sampai ada yang 8 juta, 7 juta, ternyata sofa mahal ya. Pantesan dulu emak gue kayak, sofa dicuci, tapi itu lupa dibalikin. Ngerti gak sih, nyokap gue tuh laundry sofa gitulah. Tapi balikinnya entar, apa? Ngambilnya entar, sampai akhirnya lupa. Ternyata emang sofa mahal, anjay. Pengeluaran yang mahal tapi lo gak nyesel ngeluarin itu. Ada Kevin bilang, gue beli sepatu. Udah gue injer setahun bang. Sampai sekarang masih gue pakai dan gue cuci tiap hari. Keren. Sepatu apa sih kalau boleh tahu? Sepatu juga mahal. Arti spending terbesar tapi aku gak nyesel adalah beli PS4. Tapi self reward biar bangga. I know, konsol. Dengar baik-baik ya, konsol tuh mahal, tapi memang ya untuk quick escape lo aja, itu worth it banget kok. PS4, PS5, Xbox One, kind of like that. Menurut gue itu adalah spend yang lo gak akan nyesel gitu. Lo boleh kasih tahu gue sahabat suara, ada gak sih pengeluaran yang cukup mahal, tapi lo gak nyesel ngeluarin itu, oke? Kasih tahu gue di TikToknya iswara.network, karena sekarang gue masih live.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Hai Moms and Dads, And Be Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

Sahabat-sahabatku, keluarga-keluargaku, ya ampun sahabat suara, masih dengerin 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Oke. Pengeluaran apa yang mahal tapi lo gak nyesel ngeluarin itu? Oke, oh gak nyesel ngeluarin itu, Zam. Oke, ini ada dari Dea. Gue beli SK2 Facial Treatment Essence 1,5 juta. Mencari. Sekarang gue gak bisa lepas, gue bergantung sama itu. Ih, mamam. Ya, tapi kan itu untuk diri sendiri ya, gak apa-apalah. Semoga berguna terus dan ada hasilnya ya. Perfect pasti hasilnya lah, lo kan cantik. Keisha, Jogja. Abis beli Dyson, 8,9 juta. Di sini ada cewek-cewek yang pakai Dyson gak sih? Gimana sih efeknya? Maksudnya apa bedanya Dyson dengan brand-brand catokan yang lainnya gitu ya? Gue tahu itu gak cuma catokan sih. Ada beberapa gitu ya, hair dryer dan lain-lain. Hai Rence. Hai Jalil, request kuburan. VN ya, buat kamu yang pengen request lagu, kirim.

0: By the way, sahabat suara, ini ada cerita masih soal finansial. Rence, gue abis beli 28,6 juta buat tiket BTS. Too much gak? Iya, Rence. Makanya lo sering sebelum balik diem dulu di parkiran mobil kan baru lo pulang. Tapi gak apa-apa lah kalau misalnya lo ada uangnya. Dan karena katanya gini, buat lo yang pengen nonton konser yang harganya mahal gitu ya, atau lo liburan ke luar negeri, wise-nya adalah lo punya tabungan 2 kali lipat. Misalkan ya, biaya lo berangkat ke Korea 20 juta gitu ya, udah semuanya. Dan di tabungan lo harus ada 40 juta. Jadi once lo udah balik dari Korea, lo masih punya 20 juta gitu lo untuk bertahan hidup. Tapi gak apa-apa, Rence. Yang penting happy, oke?
1: Kau diamkan aku.
0: Bener kata Dari. Abis ini kita masuk ke BTS, sahabat suara. Jadi buat lo yang... Itu basically sesi curhat. Jadi buat lo yang punya cerita gitu ya, yang lo gak bisa ceritain ke orang lain, lo pengen ceritain ke gue, monggo. Kalau lo gak mau disebutin namanya juga gak apa-apa ya, sahabat suara. Tinggal ceritain aja cerita lo di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Anjay, kangen band bro. Tentang aku, kau dan dia. Ini lagu kangen band yang deep menurut gue. Aldana juga, gitu dah. Selamat menikmati sahabat suara.

0: ngerasa selaper ini. Sumpah.
1: Jadi buat lo sahabat suara, bersyukurlah. Selagi lo masih bisa membeli makan ya. Karena masih banyak orang-orang yang sampai hitung-hitungan beli makan. Untuk berus sendiri hitung-hitungan karena udah sering diporotin sama mantan gebetan gitu misalkan. Seperti yang satu ini. Kita masuk ke BTS dulu ya, berani terbuka sama Beryl.

0: Buka Indang.
1: Menurut yang di TikTok jawab deh. Menurut lo backsoundnya bagusan pakai ini? Ini kan ada orang curhat, gue harus bacain kan. Biar lebih dramatis, gue harus pakai backsound. Itulah dilakukan penyiar-penyiar. Menurut lo backsoundnya bagusan ini? Atau pakai Pangan Band tadi? Wanjai. Menurut lo gimana? Coba. Yang pertama tuh yang mana yang... Yang ini. Oh, Kangen Band. Yaudah boleh. Yaudah kita ulang lagi ya segmennya ya. Ada siaran begini. Oke, kita masuk ke BTS. Berani terbuka sama Berry. Let's go.
0: Sekarang saatnya BTS. Indang.
1: Iya sih, enak sih ini. Deep sih, deep. Oke. Cerita datang dari seseorang yang masih membicarakan soal finansial dan dia pernah diporotin zaman SMP. Dulu zaman gue SMP, Ril, gue suka sama satu cowok, sebut aja namanya Heli Guguguk ya. Jadi gue suka sama dia sampai gue nembak dia waktu itu. Wow, lu duluan ya? Ini cewek lo yang cerita. Ya pokoknya kecintaan lah. Nah ada waktu di mana? Mana sih tadi gue? Mana sih? Oh ya. Nah ada waktu di mana gue abis jadian dia tuh kayak cuma mainin gue gitu. Jadi dia suka mintain duit jajan gue waktu SMP buat dia makan di kantin. Padahal waktu itu jajan gue waktu sekolah tuh gak banyak dan dikit. Ya gak banyak ya alias dikit, gue gampar ya. Sekolah tuh gak banyak dan dikit. Tapi bodohnya gue rela ngeluarin duit gue buat dia makan. WKWKWK. Goblok emang gue waktu itu. Oke. Sampai pada akhirnya dia saking seringnya minta duit, ya udah gue putusin aja dia. Gue pacaran cuma 3 hari, Ber. Dan lo tahu dia abis gue putusin bilang apa? Dia bilang gini. Oke, makasih ya buat jajan 3 harinya, buset. Jangan kau menangis lagi. Emosi gue. Walaupun masih SMP, gue emosi. Gila banget tuh cowok, buset. Sekarang jadi apa dia? Masih inget banget gue sama muka dia, gedek banget liatnya. Kebetulan rumahnya deket sama gue ya. Cuma 10 menit dari rumah gue. Gila. Makasih ya. Uang jajan 3 harinya, buset. Dimainin loh, bro.

0: gimana ya? Ini pasti relate sama yang lain gitu ya. Mungkin lo pernah merasa diporotin sama mantan gebetan lo, atau mungkin orang random dari online dating. It is your time to shine. Jadi buat lo yang pengen cerita, ceritain cerita lo diporotin sama orang mungkin, atau lo merasa lo dimanfaatin secara finansial, masuk ke wawanya Iswara ya, 0816 114 1014. I'll be back, nongkrong bareng Beril sampai jam 10.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: nongkrong bareng Beryl only on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Diam tanpa kata The Massive. Aku akan diam tanpa kata karena sesaat lagi, beberapa menit lagi gue akan closing, sahabat suara. Tapi sebelum aku closing, kita masih ada di BTS Berani Terbuka sama Beryl. Ini cerita mengenai diporotin oleh mantan.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke. Mana pai susu? Diem lo Rence, lo aja belum ngasih gue bebek. Mana bebeknya? Ada voice note nih dari aku harus sebutin nama gak sih? Masuk aja ya.
2: Hai Beryl, selamat
0: Halo.
2: Malam.
0: Ih, suara bagus banget deh.
2: Ini gue Oci.
0: Oh, Oci dia nyebutin nama.
2: Dari Depok.
0: Hai Depok.
2: Mau cerita sedikit tentang kisah gue di dating apps saat-saat pandemi deh.
0: Oke.
2: Okay. Itu kan udah pengen banget gitu kan dapet jodoh pada saat itu.
0: Yep.
2: Terus gue dapet akhirnya kan dapet cowok gitu kan. Baru juga kenalan, tiba-tiba dia ngomong gue ulang tahun nih.
0: Dih.
2: Gitu kan. Terus gue langsung nge-record dong. Kenapa nih gitu kan. Gue bales, iya terus kenapa? Gue minta dong.
0: Dih.
2: Kado.
0: Dih.
2: Mau kado apa? Kata gue kan gitu.
0: Iya, basa-basi juga
2: gitu. Ternyata dia minta barang branded lah.
0: Dih.
2: Kata gue,
0: lah.
2: Lo sokap baik.
0: Tahu lo.
2: Sih, lo siapa? Gue Dih. Gituin aja kan. Akhirnya gue blok sih, males banget sama cowok-cowok. Menurut gue sih mau kondo ya, tapi nggak tahu deh menurut lo gimana?
0: Enggak,
2: menurut lo gimana Beryl? Thank you udah bolehin gue untuk share cerita gue yang konyol itu. Dadah,
0: makasih ya Ci, suara lo bagus banget. Dan cerita lo juga bagus banget. Bagus untuk tidak diulangi lagi. Ya menurut gue mau kondo ya pertama. Yang kedua, ya lo ngemis banget sih bro, ngerti gak sih maksud gue di. Yang pertama lo kenal dari online dating, which is kayak baru awal-awal kan. Terus kayak, dari si cowok bilang, gue ulang tahun nih, itu aja udah. Janggal. Astagfirullahaladzim. Dih, coba lo dari tadi, lo hitung gue ngomong dih berapa kali. Dih. Dih, gak habis pikir deh gue. Maksud gue aja gak pernah ngasih tahu orang kalau gue tuh ulang tahun gitu, ngerti gak sih? Maksudnya, ada gini loh, ada batasan-batasan lo harus gak usah senarsis itu dan gak usah se-obvious itu gitu loh. Gak tersirat aja, tersirat bisa gak sih? Oke, misalkan kode. Kalau gue sih mending gini ya. Kalau kondisinya gue kenal sama cewek gitu ya, gue gak akan ngasih tahu gue ulang tahun yang pertama. Even gue ke temen deket gue aja, kalau gue minta kado, mana kado gue? Gitu yang ya udah, karena udah temen.

0: gitu loh.
1: Itu kalau ke teman dekat. Ini ke orang baru dia minta.
0: Dih
1: lagi kan.
0: Coba guys, kasih salam-salamnya coba di TikTok buat laki modelan begitu, guys. Ini ada lagi, klien Kak bilang, pernah tahu nggak cowok minjem mobil sama ceweknya sebulan, ternyata buat jalan sama selingkuhannya. Nah, ini gue pernah dapet cerita nih. Jujur gue pernah dapet cerita ini dari pas gue siaran di radio sebelum gue di sini. Dia pernah mau, dia tuh ada, dia supir, dia driver ojol mobil ya. Terus ini sedikit aja gue cerita. Dia driver ojol mobil. Di mobilnya ceweknya yang servisin, ceweknya yang bayarin pajaknya. Lo tahu si driver tersebut selingkuh.
1: Wah, 10 jam. Kaget bot. Anjir, kagetin mulu gue hari-hari. Kaget bot. Lo terkaget-kaget sih. Kaget banget gue. Udah mana gue siaran sendiri. Ah, ini mumpung ada Putri nih.
2: Pulang.
0: Cerita dulu. Lo pernah diporotin sama cowok gak?
2: Enggak lah.
3: Menurut lo?
0: Hah?
3: Menurut lo?
0: Kapan?
3: Ini mic gue ya?
0: Itu mic lo. Cerita
3: menurut lo?
0: Jangan katasin patah.
3: Iya, maaf.
2: Nah. Sahabat suara. Kok bisa sih diporotin
3: cowok? Kalau ada perempuan cowok yang pernah diporotin cowok adalah gue.
2: Porotin.
3: Oh iya, diporotin. Adalah gue.
0: Kalau itu pernah juga?
3: Apa?
0: Itu pernah?
3: Apaan?
0: Yang tadi lo bilang, lo porotin.
3: No comment.
0: Enggak, masa duit maksudnya.
3: Oh.
0: Ya pernah kan?
3: Iya bisa, pernah. Pernah sampai duduk nih gue.
2: Sekarang gue mau nanya balik.
0: Apa?
2: Lo pernah porotin cewek gak?
0: Agak gila, maksud gue aja kalau minta apa-apa. Gue gak pernah, ini gak pernah, kode-kode gue tuh gak pernah gue. Lo pernah gak? Kalau gimana? Lo minta sesuatu?
2: Minta aja kayak sekarang gue pulang.
3: Tapi lo pernah dimintain laptop gak?
2: Gue mau pulang, apa?
3: Lo pernah dimintain laptop gak?
0: Temen lo masih pengen ngobrol.
2: Kalau dimintain laptop, mikir aja bun, mau ngasih apa enggak.
3: Kita kasih lagi, Cas.
2: Nah, blow on, sahabat suara jangan ditiru
3: ya.
0: Ah, Putri blow on berarti.
3: Iya, tapi sekarang dia jadi TikToker, selamat deh.
2: Tapi kalau misalkan lo
4: ada deh
2: minta barang ke cewek, pernah apa enggak?
0: Enggak.
3: Buat ulang tahun lah.
0: Minta jatah gue pernah.
2: Hah? Maksudnya gimana?
0: Enggak, masa minta jatah gue kayak mana nih, jatah kado ulang tahun gue gitu.
2: Jorok.
0: Bek, lu gak gitu, Ci. Jangan dikit-dikitin, Ci. Orang gue mau nyapu, Ci.
3: Kok gak ada sih komen-komennya, anjir?
0: Itu lagi, itu menyimak. Itu suara Kak Cia ya, biar iya.
2: Halo, sahabat suara. Siapa itu?
0: Si Aloy.
2: Aloy.
0: Brevi masuk, Brevi.
2: Oh my god, DJ.
0: Iya. Ada ibot, ibot. Ada si ini, ada naga penyanyinya.
2: Anjay. Chef? Geri.
0: Ger, apa kabar, Ger?
2: Ya ampun, Geri udah lama enggak ketemu.
3: Yuta.
0: Hah? Yuka.
3: Enggak tahu gue.
0: Yuka.
3: Katanya paling ganteng.
0: Lu dulu diporotin apa?
3: Apa?
0: Duit apa barang?
3: Barang sama duit.
0: Jadi apa kasih pesan buat orang yang suka porotin gebetannya?
3: Kerja
0: dengan ya, cara gitu. Dengan cara yang tidak masuk akal. Maksudnya kayak ini udah too much nih gitu.
3: Hah?
0: Ya udah too much gitu
3: bentar
0: ya.
3: Kerja ya, Ge. Gila kali lu.
0: Iya kan?
2: Ini on air gak sih?
0: On air.
3: Hah? Ber, lu yang bener-bener aja, Ber.
0: Nah bener dari tadi.
3: Iya, kerja gila.
0: Iya, kerja gila. Udah gitu aja deh. Pamit ya sahabat suara.
3: Oh udah.
0: Udah.
3: Pulang deh, bye.
2: Bye-bye sahabat suara.
0: Aku juga pamit. Sampai jumpa besok sahabat suara. Ah, apaan?
2: Jangan lupa matiin lampu.
0: Nggak mau. Takut. Sampai jumpa besok sahabat suara jam 8 sampai jam 10 malam only on 101,4 FM suara warga Indonesia. Bye bye.
5: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah seperti Tadi Galeri Jakarta, Art Societies Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri,

0: Chapter Jogja ini pastinya gratis. Dan informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com dan Instagram @jav_chapterjogja.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
2: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Di Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
2: Apa?
1: Far. Far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
2: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Sebentar
1: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah

0: Robin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Pencaksilat Kuntau Banjar. Pencaksilat Kuntau Banjar adalah ilmu bela diri yang berkembang di tanah Banjar dan daerah perantauan suku. Kuntau adalah salah satu dari cabang seni bela diri yang dibawa dari tanah Banjarmasin oleh keturunan Banjar ke bumi tanah Malaya atau Malaysia, lalu dinamakan sebagai seni silat Kuntau Banjar. Keunikan seni bela diri Kuntau ada pada gabungan langkahnya dan mementingkan pertahanan diri.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya. Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai. Hai. Kamu wangi banget. Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Cute time dulu, ah.
9: Cute time? Quality time?
8: Iya.
9: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
8: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
9: Hah? Cute time buat kulit?
8: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
9: Caranya?
8: Pakai ini.
9: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
8: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
9: Oh, gitu.
8: Iya.
9: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
8: Kok direbut sih?
9: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: seru. Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari Selasanya, sahabat suaraku? Ahai.
0: Ahai, hari Selasa nih. Aduh, hari Selasa. Senin kemarin doki tuh. Selasa lagi ya.
1: Udah terang banget di luar ya.
0: Terang, cukup tinggi mataharinya tapi masih oke.
1: Oke.
0: Masih bisa lah buat nyantai-nyantai dulu nih buat kamu yang masih punya waktu sebelum berangkat kerja lagi gitu ya. Enaknya pagi-pagi tuh ngapain nih Herzan ya?
1: Pagi-pagi enaknya request lagu favoritnya di request suara seru.
0: Yes, caranya kamu banget. Gabung aja di live TikTok kita di @iswara.bjm, silahkan request, atau mau via WhatsApp juga bisa di 0811-99-33-901. Ditunggu ya.
1: Pokoknya ditungguin sampai jam 8 pagi ya sahabat suara. Dan nanti kita bakal ada yang spesial juga, jadi buat kamu buruan tap-tap layar kita juga di TikTok. Kita tembusin lagi hari ini 5 juta. Amin aja
0: 5
1: dulu
0: 5 juta pendengar ya.

0: Masih di Suara Menjur, masih 90,1 FM, suara warga Indonesia, suara serunya kakaknya, the roar pagi ini.
1: Roar.
0: Ada yang nonton nih ya?
1: Ada lah nonton, masuk ke ada yang nonton sih. Has nonton.
0: Ada Hasnan Kids Football Haskit. School. Wah, sekolah bola.
1: Sekolah bola nih, pasti di Norway ya.
0: Yes, ada Wida.
1: Wildan Shelu.
0: Wilda. Terus ada Wildan Shelu juga.
1: Ada Pai. Halo, sahabat suaraku yang ayo, udah nonton kita.
0: Yang mau request kita tungguin, mau request lagu apa hari ini.
1: Jangan
0: ya.
1: Nanggung requestnya tuh. Maksudnya tuh gini, Kak, request lagu Liodra misalnya.
0: Yes.
1: Yang galau-galau. Jangan, itu misalkan nanggung tuh.
0: Itu nanggung untuk pagi ini ya sayang ya.
1: Request lagu Liodra, Kak, judulnya tetap semangat.
0: Ya benar. Malu-malu tapi nyaman itu.
1: Betul.
0: Bisa masuk tuh. Malu-malu tapi nyaman, oke tuh.
1: Atau saya, Kak, pengen lagunya Mahalini. Lupa-lupa ingat.
0: Bukan, itu lagunya. Itu lagunya apa sih band?
1: Kuburan.
0: Apa itu? Kuburan band. Assalamualaikum, mat pagi, salam kenal. Salam kenal Sila on 7 dulu dong. Win dari Wida,
1: okay.
0: Nih mau dengerin Sila on 7.
1: Kita
0: mana,
1: puterin.
0: Apa aja ya?
1: Puterin.
0: Apa aja, Kak?
1: Bebas ya, Kak Wida. Atau mungkin khusus ada lagu dari Sheila on 7
0: yang membekas.
1: Yes, ada Rastra. Bener sih ya? Rastra ya?
0: Rastra. Selamat Rastra. Pagi Kak, selamat pagi Rastra.
1: Pagi, maaf ya suara saya seksi sekali.
0: Seksi
1: ya.
0: Banget
1: ya. Habis sekali saya mam tadi.
0: Jadikan aku pacarmu mau.
1: Jadikanlah aku pacarmu. Uhuy. Biarkanlah aku di hatimu. Uhuy.
0: Uhuy.
1: Jadikanlah nah, aku
0: tadi nemu JAP-nya. Oh ini.
1: Aku belum bisa membuatmu jadi payung teduh.
0: Iya, enggak bisa. Enggak bisa bikin payung teduh kecuali Mas Is ya.
1: Iya deh.
0: Terus apa nih? Ada info kah hari ini kita kita tahan dulu infonya. Infonya kita tahan dulu karena kita masih mau.
1: Masih Senin ini. Kalau sini masih Senin.
0: Infonya biasanya Jumat tadi.
1: Lama
0: banget ya sahabat suara ya. Ini kita kasih dulu nih buat Kakak Winda Sila on 7 ya.
1: Emang
0: Sila.
1: Apa sih emang judulnya mana tadi?
0: Hah?
1: Yang mau diputerin Sila on 7 yang mana?
0: JAP. Aku pacarmu.
1: Jadikan aku premanmu.
0: Waduh
1: ya.
0: Jangan dong.
1: Lagi gak dikasih lagu dari Merry Christmas I Wish You.
0: I Miss You.
1: I Miss You tuh Kak. Spesial buat kamu yang dengerin ya.

0: Hati Suara. Suara warga Indonesia.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti wow.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
12: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
13: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Eat it up. Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Masih di Suara Seru bersama Aksi Sadeji Hirzan Anggoro. Buat kamu yang masih punya masalah nih sama internet di rumah, suka tiba-tiba ngadat, lemot, mati bahkan ya. Aduh. Betul. Ini sering banget terjadi, apalagi buat kamu yang doyan banget main game, streaming. Wah, ini pasti bakal bikin pusing banget kalau kayak gini keadaannya ya.
1: Jadi sekarang itu gak usah pusing lagi karena kita punya jawabannya. Udah hadir XL1 lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandelin. Ini cocok banget buat kamu yang suka streaming, gaming, kerja, belanja online, sampai video call sehari-hari ya.
0: Bener.
1: Terus kalau kamu pengen juga dapetin, ini ada promo khusus pelanggan baru. Bayar langsung 4 bulan cukup Rp650.000 aja. Ini udah setara dengan Rp160.000 per bulannya untuk internet rumah hingga 50 Mbps.
0: Ya cuman itu, sahabat suara, kamu juga bisa dapat bonus gratis 3 bulan akses video live dan catch play plus ya.
1: Betul.
0: Buat hiburan keluarga di rumah. Jadi ini menarik banget. Buat kamu yang pengen langganan, langsung hubungi WhatsAppnya aja.
1: Yep.
0: Di 0818-0800-5858 dan kunjungi website 1.xl.co.id.
1: XL1, Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Bagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Area Barito Banjarmasin ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Area Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Bencana Masin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia di Suara Seru. Ada Renzini yang request lagunya Robin Hood featuring Asmiranda. Udah lama banget gak denger lagu ini. Terus ternyata mungkin lagu ini tuh lagu favoritnya mamah kali ya, Renzi ya. Katanya Miss You Ma Al-Fatihah selalu untuk mamahnya. Wah,
1: Renzi nih ya.
0: Semangat ya buat Renzi ya.
1: Betul, doain aja terus gitu ya.
0: Bener.
1: Amin. Apa? Investasi anak itu adalah anak yang soleh dan soleh.
0: Yes, gitu, betul ya. Banget. Waduh, tadi juga ada yang salam kenal kan dari Banjarbaru katanya ya.
1: Oh,
0: ada
1: nyasar ya.
0: Tuh kan rame lagi kan. Nah,
1: nyawa band.
0: Request nyawa band. Aduh, ya.
1: Don't let me.
0: Kita cariin ya buat kamu ya sobat suara. Tadi siapa tadi? Tadi namanya Sorry. Gita mau request lagunya Jingga Tentang Aku. Ini selagu lama juga nih. Kayaknya pendengar-pendengar kita nih hari ini nih lagi bernostalgia.
1: Terus dia ngomen almarhum istriku kah katanya.
0: Oh, almarhum istri, aku pikir mama. Berarti lagi kangen-kangennya nih ya sama sang istri ya. Semoga diberikan keterangan juga buat Abang Renzi ya.
1: Amin.
0: Oke.
1: Terima kasih ya buat sahabat suara yang udah request bareng Renzi dan juga Aksesa. Nanti kita akan puterin lagi lagu kamu, jadi yang pengen request masih ada waktu. Yuk gabung di WhatsApp di 0811 993391 atau mungkin di TikTok kita yang lagi seru banget di @iswara.bjm.

0: RRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Kakak, kan pinter nih.
2: Ada maunya nih.
1: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
2: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
1: Yeay, itu mah tahu.
2: Terus?
1: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
2: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
1: Skinvestasi? Apa tuh?
2: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
1: Oh.
2: Karena vitamin A, E dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
1: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
2: Benar.
3: Makasih kakak pintar. Dan galak.
2: Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
7: Suara Warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Kita mau sapa-sapa dulu nih yang udah hadir di live TikToknya iswara.bjm, yang kayaknya lagi nostalgia banget nih sama lagu-lagu zaman 10 tahun lewat ya. Ada Kak Gita, ada KKL, ada kakak siapa lagi, FSKar, ada Edo Retro, ada kakak Yeti Sumiati, ada Kara, ada Hammer ya.
1: Terima kasih buat kamu.
0: Muhammad Dendi juga.
1: Muhammad Dendi 743 ya, udah kayak produk rokok kamu ya. Ya, terima kasih buat sahabat suara ya.
0: Ada siapa tadi yang request, banyak lumayan banyak yang request banyak lagunya banget. Ini ya. Now, siapa Now. Nih yang seksi potret.
1: Nanti kita puterin lagunya di jam 7 pagi besok ya.
0: Betul. Pamasan ya. Ada juga nih yang request lagunya Kendrick ya. So far yang semesta belum masuk nih di kita nih sahabat suara ya. Jadi kasih tahu aja tuh sama label dan manajemennya Kendrick. Kirim
1: spam, sih. Spam aja ke Iswara.
0: Iswara gitu. Banjarmasin biar kita bisa puterin lagunya ya sahabat suara ya. Oke.
1: Dan pastinya juga kita akan nemenin mau kembali ya sahabat suara. Pokoknya abis ini jangan kemana-mana. Hirjan Aksesa nemenin kamu lagi di obrolan seru, di ngobras ngobrol bareng Sansai.
2: Bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Kita lihat di live TikTok kita ada yang mengenang masa-masa kita dulu pernah main PB di warnet Om. PB tuh point blank ya?
1: Benar, bukan ini ya. Bukan ini. Bukan apa? P bukan itu lah pokoknya.
0: Bukan PP apa? Pian sungguh mempesona bukan ya.
1: Sariadi
0: sayang.
1: Sariadi tuh good sekali ya.
0: Aduh, rame ya dulu ya zaman-zaman warnet tuh sampai enggak pulang tuh ngambil paketan.
1: Bukan ada kawan, enggak
0: pulang. Ya. Kan? Iya, enggak pulang-pulang. Ya ampun.
1: Saya bolos sekolah pasti ke warnet.
0: Kalau sekarang warnet itu masih ada enggak sih?
1: Masih ada, Sa.
0: Masih ada ya.
1: Cuma enggak se-hype dulu kali ya.
0: Bener.
1: Karena orang sekarang pakai PC, apa ngerakit PC pribadi.
0: Bener. Ya. Mungkin kalau game center mungkin yang seru tuh ya.
1: Iya sekarang game center ya. Gitu pada kumpul-kumpul
0: bener,
1: gitu.
0: Bener. Jadi, banget.
1: Seru banget lah pokoknya sahabat suara. Dan kali ini kita gak akan ngobrolin point blank ya.
0: Yes.
1: Dan warnet. Cuman kita ngobrolin tentang tidur di warnetnya gitu ya.
0: Yes.
1: Alias tidurnya tuh kan. Dimana tidurnya kan salah satu hal yang terpenting yang perlu dilakuin setiap hari supaya bisa beraktivitas dengan lebih produktif.
0: Benar. Nah,
1: tapi seringkali mungkin kamu pernah mengalami masalah susah tidur atau insomnia gitu ya. Maksudnya kan ini bikin tubuh kita mudah lelah, kepala pusing, dan kehilangan fokus yang bisa berpengaruh
0: kepada produktivitas kita sehari-hari. Pertanyaannya hari ini ya, sahabat-sahabat TikTok kita ya, sahabat suara di TikTok, apa sih hal yang paling ampuh yang bisa bikin kamu cepat tertidur?
1: Nah.
0: Adakah ritual-ritual khusus yang kamu lakukan biar bikin kamu tuh tidurnya bisa lebih cepat?
1: Yes.
0: Nah, gabung di live TikTok kita di @iswara.bjm sambil request-request juga ya. Dan juga di WhatsApp kita di 0811 993 3901. Sesi potret dulu ya.